0: dan akhirnya melekatlah sebutan Sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
1: Sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beri dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saya siulah gerang anjang siulah lidi daun silalah yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
1: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulurin lah. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
2: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya dilang deh, mada nini mama di dulu kan, kami lah bahasa mo, mau bau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mau bakayu dulu kan, masuk dulu kan, barang ada, ah, bau bayu si kau bau.

9 menit waktu Indonesia Tengah. Sabu Budaya, tolong semasuk dengan apa kata mereka ya. Edisi hari ini juga tepatnya di Senin 25 Mei 2026 ya. Tolong bakal baca cerita 1 jam ke depan ini seputaran harga bapok ya. Di Sulut masih amankah? Nanti tolong baca cerita di apa kata mereka sekarang juga ya. Tapi tolong badai indang dulu ya, lagu dari Koni Mamahit sama Rumah Tangga. Nanti tolong bakal balik lagi, tolong baca cerita seputaran harga bapok di Sulut masih aman.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi ke desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja. Jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio

0: Republik Indonesia.
1: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa, lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Oke, selamat pagi sahabat budaya yang setia mendengar di Promotif Manado di mana saja Anda berada juga ya. Pastinya senang sekali pagi hari ini orang masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bangun apa lagi ya. Di nyiur melambai pagi dan juga dengan program Apa Kata Mereka ya. Nah, sahabat budaya pastinya seperti beberapa menit yang lalu ya, Rizla kasih tahu anda semua, terima kasih cerita harga bapok di Surut masih aman ya. Sampai saat ini juga kondisi harga bapok di Surut masih tergolong aman ya dan stabil. Memang ada beberapa komoditas yang naik turun sedikit ya, tapi belum ada lonjakan besar yang bikin masyarakat panik. Dan ini penting sekali ya untuk orang syukuri bersama sahabat budaya, karena di beberapa daerah lainnya ada bahan pokok yang sempat naik cukup tinggi. Tapi Sulawesi Utara, stok masih tersedia dan distribusinya masih berjalan dengan baik ya. Kalau orang lihat di pasar-pasar tradisional, aktivitas jual-beli masih normal ya. Pedagang masih bisa jual dengan harga yang relatif stabil. Masyarakat juga masih bisa belanja kebutuhan sehari-hari dengan cukup tenang ya. Memang orang Manado ini paling cepat ya reaksi kalau harga rica naik. Baru rica naik 2.000, so langsung rame ya. Padahal besoknya harganya so turun lagi sahabat budaya ya. Nah, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya bahan pokok bagi kehidupan masyarakat. Karena itu informasi yang benar sangat penting supaya orang semuanya tidak gampang panik ya. Nah, orang mau lihat bagaimana kondisi harga di pasar, apa yang bikin harga tetap aman ya. Dan bagaimana masyarakat bisa tetap bijak menghadapi situasi ekonomi sekarang ini. Nah, sahabat budaya, terus lanjut lagi ya dalam pembahasan harga bapok di Sulawesi Utara yang sampai saat ini masih cukup aman ya. Kalau terang turun langsung di pasar tradisional ya, suasana masih normal ya. Pasar Bersehati Manado, pasar Temohon, pasar Kerombasan, sampai pasar-pasar di Minahasa dan Bola Mongondo ya, aktivitas masyarakat masih berjalan lancar ya. Pedagang bilang stok kebutuhan pokok masih cukup tersedia juga ya. Beras masih aman juga, memang ada beberapa jenis beras premium yang sedikit naik ya. Tapi masih dalam batas wajar lah, beras medium juga masih mudah ditemukan ya. Begitu juga minyak goreng. Sikorjo sahabat budaya, sekarang stok minyak goreng aman ya. Torang masih ingat beberapa tahun lalu waktu masyarakat sampai antri panjang ya, cuma boleh beli minyak goreng ya. Sekarang kondisi lebih baik, distribusi lancar dan barang tersedia di toko maupun pasar ya. Telur ayam juga relatif stabil sahabat budaya ya. Mama-mama ya masih bisa beli kebutuhan rumah tangga tanpa harus terlalu khawatir ya. Nah, kalau orang bicara tentang rica, ini memang komunitas paling sensitif di Sulut ya. Orang Manado itu makan tanpa rica rasa seperti ada yang kurang ya. Itu memang fakta sahabat budaya, tapi syukur beberapa minggu terakhir harga rica masih cukup terkendali ya. Walaupun ada sedikit kenaikan karena faktor cuaca, tapi belum terlalu membebani masyarakat. Tomat juga masih aman ya, bawang merah dan bawang putih masih stabil juga. Nah sahabat budaya, salah satu faktor penting yang menjaga harga tetap aman adalah pasokan barang yang lancar. Selama hasil panen petani bagus dan transportasi aman, biasanya harga juga stabil ya. Nah, tapi kalau hujan terlalu lama ataupun cuaca buruk, itu bisa mempengaruhi hasil panen dan distribusi barang. Karena itu orang juga harus menghargai kerja keras petani dan pedagang. Nah, kadang masyarakat cuma lihat harga di pasar, tapi nyadak lihat perjuangan orang-orang yang bekerja dari subuh supaya kebutuhan pokok bisa tersedia ya. Nah, ada petani yang dari pagi sedikobong ya. Ada juga supir yang antar barang antar kota. Ada pedagang yang dari malam so siap jual di pasar. Semua itu bagian dari rantai ekonomi yang bikin kehidupan masyarakat tetap berjalan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, sahabat budaya, orang lanjut lagi nih ya. Selain faktor pasokan dan cuaca, kestabilan harga juga dipengaruhi pengawasan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah terus memantau harga pasar supaya kalau ada lonjakan bisa cepat diantisipasi ya. Biasanya ada operasi pasar, pemantauan distribusi sampai koordinasi dengan distributor dan pedagang. Itu penting supaya masyarakat tetap masa tenang. Nah, tapi selain pemerintah, masyarakat juga punya peran penting ya. Yang pertama, jangan gampang panik ya. Sekarang media sosial cepat sekali menyebarkan informasi, kadang baru ada isu harga naik, langsung masyarakat rame beli banyak barang ya. Padahal belum tentu benar juga, sahabat budaya ya. Kalau masyarakat panik lalu borong barang, justru stok cepat habis dan harga bisa naik beneran ya. Makanya penting untuk belanja sewajarnya, sahabat budaya ya. Beli sesuai kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, orang harus mulai menghargai harga pangan pokok ya. Sulut ini kayak hasil bumi. Ada jagung, ubi pisang, sayur lokal ya, ikan segar dan banyak lagi. Jangan terlalu bergantung pada satu jenis bahan makanan. Orang tua dulu hidup sederhana tapi sehat dan kuat ya, karena banyak konsumsi makanan lokal ya. Sekarang orang kadang terlalu fokus pada makanan instan, padahal pangan lokal lebih sehat dan lebih murah juga ya. Yang ketiga, masyarakat bisa mulai memanfaatkan pekarangan rumah ya. Tanam rica, tomat ataupun daun bawang. Biar cuma sedikit, itu sangat membantu sahabat budaya ya. Kalau rica naik mendadak, minimal di rumah masih ada stok dikit ya. Dan satu lagi yang penting, orang harus tetap menjaga kebersamaan. Kalau ada tetangga yang kesulitan, bantu jauh semampunya ya. Kalau kekuatan masyarakat Sulawesi Utara itu ada di soliditas dan rasa kekeluargaannya sahabat budaya. Nah,

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Hai, lawuk kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau Lamber.
1: Hari begini legalau sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawo,
1: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
4: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
1: Yes, begitu kok. Senak galau, toh.

Nah, sahabat budaya, torang semaso di bagian akhir pembahasan apa kata mereka di pagi hari ini ya. Kondisi harga bapok yang stabil tentu memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat ya. Kalau harga kebutuhan pokok aman, masyarakat bisa lebih tenang mengatur pengeluaran rumah tangga ya. Pedagang kecil juga bisa tetap jalan usaha, warung makan masih bisa jual dengan harga normal ya. UMKM masih bisa bertahan karena torang tahu sendiri kalau harga bapok naik tinggi biasanya semua ikut berdampak ya. Harga makanan naik, biayanya hidup naik juga, masyarakat jadi lebih berat. Nah, makanya kestabilan harga ini penting sekali ya. Orang berharap kondisi baik ini bisa terus terjaga. Cuaca membaik, distribusi lancar, petani mendapatkan hasil panen bagus, pedagang bisa terus berjualan dengan nyaman. Dan tentu orang berharap daya beli masyarakat juga semakin baik ya. Karena tujuan akhir bukan cuma harga stabil, tapi masyarakat juga bisa hidup lebih sejahtera. Sahabat budaya, hidup memang penuh tantangan, tapi kalau orang hadapi bersama, semua pasti bisa dilewati. Yang penting tetap kerja keras, tetap bersyukur, dan tetap saling membantu ya. Nah, nggak terasa juga orang sudah di penghujung, apa kata mereka ya. Dan semoga apa kata mereka pagi hari ini bisa beri manfaat dan menambah semangat baru untuk Anda semua ya. Ingat Jo, jangan gampang panik, belanja sesuai kebutuhan, dukung produk lokal, dan tetap jaga kebersamaan. Buat petani, nelayan, pedagang pasar, supir, distribusi, dan semua yang bekerja menjaga kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Torang kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk Anda semua ya. Oke. Sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi ya, informasi yang bakal saya update dan pastinya regulasi banget yang bakal saya hadirkan untuk Anda semua ya di Nyiur Melambai Pagi. Oke, tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Manado, suara budaya Kamanua.

0: na sabi ng upper report, hindi ang mga naatras ako, mga narapan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga raka tarak dunia juga. Bauntung ayah.
2: Kami awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja. Bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya, sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah. Melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Mendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
1: Balik lagi masih barengan sama Risla di Nyur Melambai Pagi ya, walaupun bisa dikatakan ya sampai di pukul 10 ya Risla Batabangsa Bebudaya di pagi hari ini ya. Bagaimana pagi hari ini, begitu menyenangkan ataupun begitu lemes nih ya untuk memulai aktivitas Anda di hari Senin seperti ini ya. Dua hari lagi untuk kaum muslimin dan muslimah ya bakal menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Oke, libur panjang semua menanti ya di hari Rabu ya. Jadi segera lekas tuntaskan pekerjaan di hari ini maupun juga di besok harinya ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Yang ringan-ringan aja dulu, nanti di siang hari baru kalian makan yang berat-berat ya. Kalau Risla jarang tuh sarapan pagi ya, hanya secangkir air putih aja ya, maupun juga teh ya, mengisi waktu Risla di pagi hari ini juga ya. Kalau sarapan pagi Risla kayak bagaimana begitu ya, kalau datang DP mood ya Risla sarapan pagi ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan nampaknya cuaca

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: Rah, Ngana sempat pernah dengar istilah pengarus utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampil pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Tora dukung kesetaraan dan keadilan gender di Tora Pelingkungan.

Gimana asik ya lagu-lagu Nusantara yang Rizlah suhadirkan untuk kita semua ya di Nyur Melambai Pagi. Pastinya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Oke, update informasi ini untuk kita semua sahabat budaya di pagi hari ini ya. Pengerjaan Balai Adat Persekuan Melayu Datu Majolelo Pulau Belimbing Kenegerian Kuok, Kecamatan Kuok terus berjalan ya pada minggu kemarin ya. Masyarakat melaksanakan pengecoran lantai 2 bangunan menggunakan material ready mix yang didatangkan dari Pekanbaru. Pembangunan balai adat ini juga dilakukan secara gotong royong dan swadaya oleh anak kemenakan Persekuan Melayu Datuok ya Majolelo Pulau Belimbing Kenegerian Kuok ya. Selain itu juga pembangunan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian adat dan budaya daerah. Kepala Persekuan Melayu Datuok Majolelo ya, Damanhuri Datuok Majolelo mengungkapkan rasa syukur atas progres pembangunan balai adat yang dinilai berjalan cukup cepat ya berkat kekompakan masyarakat ya. Ia mengatakan juga pembangunan balai adat ini juga menjadi bukti kuatnya persatuan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat ya. Momentum pengocoran lantai 2 ini juga dirangkaian dengan kegiatan syukuran dan silaturahmi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemotongan 2 ekor kambing yang berasal dari Persekuan Melayu dan anak kemanakan sebagai bentuk akikah dan rasa syukur ya. Sementara itu juga Kepala Desa Kuok Khairisman menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan Persekuan Melayu dalam membangun balai adat ini juga ya.

Sahabat Budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, Sahabat Budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau Sahabat Budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, Sahabat Budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: Mama.
1: Mana tadi surat penting, so isi.
0: Aduh, mana Garlin, ini mai tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana.
1: P3K, oh sudah, ini dah.
2: Iya pak, iya, iya.
0: Eh, ma, apa itu? Siapa rekat su pegang-pegang ransel? Oh, bahwa Citya lekat sendiri. Muka mana ini ya, mama? Aduh, jangan tinggalkan aku ke rumah mai. Jangan, mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, mama.
1: Toh, soal baik, komang. Tasawang sinetron apa ini, papa? Ya enggak mama nyak usah tinggal apa-apa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, so?
1: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kan dang tuh papa, amit-amit eh.
0: Kondang? Ini tas mau apa mama? Siapa kau mesti mau bawa barang-barang begini, so?
1: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no kalau misalnya terjadi bencana ndak minta-minta dang to kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana begitu papa.
0: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil nih. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
1: Oh ya Dodo eh papa, kaya boleh kung so angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Eh, mai tua. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Tradisi pembacaan kitab Barzanji di Dusun Bendagede ya, Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap ya, dikemas dalam pertunjukan lintas seni bertajuk Sang Nabi, musikalisasi Barzanji dan wayang santri. Pementasan berbasis komunikasi warga itu memadukan seni calung, hadra, wayang hingga musikalisasi Barzanji dalam satu panggung pertunjukan rakyat ya. Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat di Dusun Bendagede ya. Kelompok perempuan Fatayat anak ranting NU berperan sebagai sinden, sementara para kiai, ulama, pengasuh langgar, santri dan kelompok remaja terlibat sebagai pelantun Barzanji, penayangan hingga dalang muda ya. Produser musikalisasi Barzanji dan wayang santri Muhammad Karis mengatakan katanya seluruh unsur pertunjukan diikat melalui narasi perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari rawi kitab Barzanji ya. Menurut Karis, pementasan ini juga merupakan bagian dari program penciptaan karya kreatif inovatif hasil kelola dana abadi kebudayaan 2026 yang didukung Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana dan LPDP ya. Proses latihan tidak hanya difokuskan pada persiapan pementasan, tetapi juga dikemas dalam bentuk workshop bersama tenaga profesional seni. Pelatih sinden Rizky Dwi Kemala mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama mendampingi kelompok perempuan di Dusun Bendagede. Nah, sementara juga sutradara musikalisasi Barzanji dan wayang santri Abdul Aziz Rasid ya, mengatakan katanya pertunjukan akan mengangkat perjalanan rohani dua tokoh imajiner bernama Among Rasa dan Among Raga ya. Nah, jadi tradisi pembacaan kitab Barzanji ini sendiri telah menjadi ya bagian dari kehidupan masyarakat Dusun Bendagede. Selain rutin digelar menjelang Maulid Nabi, tradisi ini juga dilaksanakan dalam syukuran kelahiran anak dan kegiatan rutin mingguan yang diiringi hadra oleh jemaah langgar serta santri pesantren ya. Oke, cukuplah sampai di sini ya. Risla Batamang untuk semua di Nyiur Melambai Pagi. Nanti terompok kuda apa lagi di lain kesempatan ya. Dan makasih banyak, thank you yang sobat teman yang Risla di sepanjang Nyiur Melambai Pagi juga. Nanti Nyiur Melambai siang ditemani sama Fani ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, okay? Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan paginya ya. Jaga kesehatan, salam sehat. Dan Risla pamit di Nyiur Melambai Pagi. Bye-bye.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan,

0: mulai jam 8 pagi di aula kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
1: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
0: Selamat siang, salam budaya, selamat berjumpa lagi di Hirmonbis yang edisi Senin 25 Mei 2026 ya. Apa kabar sahabat budaya hari ini? Semoga baik-baik kabar dan sehat-sehat semua. Dan selamat menjalankan rutinitas. Dan terima kasih yang sambil juga mendengar Perempat Manado. Masih setia dengan Torang Terus di 88,6 FM, 11,8 AM dan juga di streaming RRI Digital. Saya Fanny akan menemani di Hirmonbis yang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Karena di jam 14 nanti Tuna akan mengikuti bersama acara Suara Budaya Nusantara nantinya bersama Perompat Jakarta. Dan untuk program acara siang hari ini, untuk nyiur melambisnya edisi hari ini, saya akan temani dengan ragam formasi dari jam 10 sampai jam 12 ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan di jam 12 nanti Torang Buku Dapa di acara request siang Torang Deng Torang, untuk lagu-lagu pop Manado pilihan nantinya sahabat budaya bisa gabung untuk request sambil salam-salam seperti biasa ya. Itu dia program acara untuk nyiur melambisnya edisi hari ini. Informasi akan hadir sesaat lagi, tetap dengan Torang Terus di Perompat Suara Budaya Kawanua.

Kalau klasik lagu acara Timur, Nona Manis menemani Sabudi, semoga tetap semangat, lebih semangat ya untuk aktivitasnya siang hari ini. Sabudi, dinamika konsumsi masyarakat tahun ini bukan cuma terpaku pada satu pilihan kan, antara masak atau mau beli makanan yang so jadi. Nah, dengan meningkatnya biaya hidup, masyarakat sekarang lebih selektif dalam mengatur strategi keuangan mereka. Fenomena ini menciptakan tren baru dalam buat keputusan untuk menyalakan kompor atau buka aplikasi, terpaku di dua pilihan ya. Ini jadi bahan pertimbangan matang terutama bagi anak kos-kosan. Ya, jadi aktivitas keseharian yang padat biasanya itu menguras energi, yang seringkali buat tubuh tuh mencapai titik lelah ya, dan tepat juga saat jam makan tiba. Jadi dalam kondisi fisik yang so capek gitu ya, pilihan yang tepat itu ya beli makanan Kang Saudaya melalui aplikasi e-commerce ya, atau ya, dan juga nanti makannya di delivery order. Nah, ini sistem pemesanan secara daring dan pembeli akan memesan, kemudian penyedia jasa akan mengirimkan langsung ke lokasi atau tujuan pembeli. Seperti salah seorang mahasiswa juga ya, ini namanya Ninda. Ini pilihan membuka aplikasi jadi keputusan tepat ya menurut dia. Selain dapat menghemat waktu, beli makanan yang sudah jadi juga bisa menghemat energi. Terutama dalam waktu keseharian penuh, itu sudah melakukan banyak aktivitas ya kalau si dia. Dan pada akhirnya pilihan antara beli atau masak ya akan selalu kembali pada prioritas masing-masing individu Kang Sahabat Budaya. Fleksibilitas inilah yang jadi wajah baru budaya makan masyarakat modern di tengah perkembangan zaman. Tapi kalau soal budaya, mendingan pilih mana? Masih berupaya untuk nyalakan kompor atau buka aplikasi delivery ini ya. Delivery food ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, soal budaya untuk umat muslimin dan umat muslimah di Kota Manado dan sekitarnya, berikut orang mau sampaikan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha, bahwa sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026, bertempat di lapangan depan Makodam 13 Merdeka. Pelaksanaan sholat dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dan bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Dr. Andes Kiai Haji Ulias Taha, MPD, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Sementara imam yaitu Pak Ustadz Ahmad Lufi Arvandia. Demikian informasinya, semoga boleh jadi perhatian untuk masyarakat ya yang mau melaksanakan ibadah sholat Idul Adha.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setelah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya
1: akses jalan oh. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Wizard Path.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

sahabat budaya kawan gua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gua pendengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program apa?
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Kembali kita mau berdapat di acara request yang terendeng-terang saat ini jam 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Wow, Fanny masih setia menemani di Nyirmol Besiang. Dan selamat istirahat makan siang sahabat budaya. Sambil tolong temani dengan Pop Manado Pilihan. Dan terompok berdapat lagi di acara request terendeng-terang. Oke, silakan tuh sahabat budaya yang mau kembali kirim-kirim salam hari ini. Tiga orang spesial sambil request lagu Pop Manado. Ya, bisa bergabung masih di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928 ya. Selamat siang, salam budaya semua yang badengar perempat Manado. Sahabat budaya Kawanua, sahabat budaya Nusantara. Terima kasih masih tetap kompak terus dengan Torang ya. Bagi yang badengar di 88,6 FM, yang badengar juga di 1188 AM, atau yang badengar di Trompe Radio Streaming RRI Digital ya. Oke, saatnya sudah bisa ketik ini sahabat budaya, kiriman lagu dan juga salam-salam, tiga spesial. Mari Jo, boleh gabung di chat WhatsApp, SMS di 0853-42-400-928.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

Okay, satu lagu dari Benny Raintama, DP judul Cinta Tak Gantong. Dan tentunya lagu-lagu Pop Manado masih akan hadir menemani sampai jam 14 siang hari ini Sahabat Budaya. Dan untuk Sahabat Budaya yang mau suka gabung request Pop Manado pilihan, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 ya. Nah ini mau baca dulu soal yang bergabung di SMS. Selamat siang Torang Deng Torang, mau request lagu Nyanda Ada dari Ever Salikara. Buat semua pendengar RRI Pro 4 Manado, di mana saja berada, selamat kompak persahabatan selalu. Buat Tos Waufani, selamat bertugas sampai selesai dengan harapan diberkati dengan keluarga. Diberkati bersama keluarga di rumah, amin. Kasih banyak dari Jane Onto di Tamako Sangye. Selamat siang ya Bu Jane, salam budaya, salam kompak bersama keluarga di Tamako Sangye. Ya, tentunya mendengar di streaming ya, di RRI Digital. Oke, lagunya Wausu siapkan. Salam-salamnya yang disalam, dikirim salam Ibu Jane. Jangan lupa bahas balas salam ya. Oke, lanjut lagi, mau beralih ke WhatsApp. Ada yang bergabung. Selamat siang Wofani, selamat siang. Julita Rompas di Kiniar Tondano, mau request lagu Gunawan. Dego Dego Tua. Buat Wofani makasih, selamat bertugas. Amin, terima kasih ya Julita. Salam budaya, mau kirim 3 orang spesial. Ada Bu Desi Ratu di Politeknik, ada Ibu Anda di Suaan, dan Semi, Pak Semi Senduk di Rerer. Salam rindu satu hati. Buat Wofani, terima kasih. Selamat siang Torang Deng Torang. Kasih kembali ya. Selamat siang juga Julita Rompas, makasih so gabung di Torang Deng Torang. Satu lagi di kesempatan request ini, mau baca masih di chat WhatsApp, ada siapa ini? Mau request lagu dong, Nyanda Ada dari Ever Sarikara. Oke, lagu Ever Sarikara sudah di request tadi sama Ibu Jane ya, di Tamako. Jadi mau tunggu pilihan lagu, oh iya mohon maaf ya, aduh yang sama kok tiba-tiba usah baca. Ibu Jane kok tidak gabung di SMS tadi, gabung juga di chat WhatsApp Kang. Oke, wow so baca ya. Nyanda perhatikan betul. Next, masih di chat WhatsApp. Ada Tompe Ibu Jusha di Perung Ria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minut. Selamat siang Bu Jusha. Request lagu dang judul Sayang Jadi Begini dari Isti Yulisti. Kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Ucapan selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya Ibu Lina. Ini kiriman lagu dari Ibu Jusha. Selamat berdengar Jo, semoga terhibur. Dan buat penyiar, thanks, sama-sama. Oke siap, makasih ya. Itu yang mau bacakan di kesempatan request ini. Baik yang sudah bergabung di SMS atau di chat WhatsApp, yang sudah dikirim-kirim salam, jangan lupa bahas-bahas salam ya. Nanti Wau tunggu lagi sebentar untuk baca, untuk masuk di sesi request berikutnya. Dan saat ini turun dengarkan dulu 3 pilihan lagu berikut.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Helah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Layang-layang atau layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, satu lagu dari Dante Nababandan dan Diberkati, Hompipa Alayum Gamreng. Itu satu permainan tradisional juga, Kang, soal budaya. Iya, kira-kira trompet anak masih ada lestarikan jauh satu game itu. Hompipa Alayum Gamreng, 1, 2, 3. Lanjut. Wow, mau baca lagi, ada yang bergabung di chat WhatsApp. Oh, salah, di SMS ya, di kesempatan request yang hari ini untuk Pop Manado Pilihan di Torang Deng Torang. Selamat siang Pak Vero Tinggogoy, meminta lagu Dorang Morabe Mata. Salam buat Ibu Julita Rompas, salam kangen, kemudian Ibu Melani di Wonasa dan Pak Kristenus Rame. Wow, Fani, makasih dari Pak Vero Tinggogoy di Pumoro Banjar.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmawayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses, dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Nona. Hah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi geng si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: Eh, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Hodaratan, ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Baik, Sobat Budaya, tidak terasa ya dengan lagu-lagu Pupenadu Pilihan menemani Torang sudah dari jam 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sehingga Wovan akan mengakhiri acara request yang diisi hari ini karena saatnya Torang akan masuk pada acara selanjutnya untuk Perempat Berjaringan. Torang akan ikuti bersama acara Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta.
1: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aye Pomariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Halo, Po. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute. Nah,
3: halo,
2: okay.
3: Po. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute, tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar.
3: Oke,
2: okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke okay, audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi. Karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak, nah sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak, nah sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perompat, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perompat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perompat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa Kakak Anissa di

informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik, kalau gitu ya kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama dari Perempat Palangkaraya ya. Ya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Pro4 Palangkaraya, dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang itu serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni, seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia itu pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi, antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan. Mm, gitu ya,
3: dan sudah baku.
2: Nah, itu. Mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan? Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya. Berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya. Sama halnya, kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, hebat sekali ini ya. mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh, ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Konvensinya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas. Dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sekiranya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi, keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati, tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Thank you banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern organisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni. Karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu. Tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI 4 Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti Aye masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya baik, apa sudah tersambung belum ya? Ya baik kalau gitu. Ya baik kalau gitu. Ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu. Dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali loh.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Pomarena lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen. Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po, Ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jawa Timur, mengubah limbah rumah tangga menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Di tempat tersebut, tumpukan sampah anorganik yang awalnya tidak berharga dirangkai menjadi beragam produk kreatif, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris cantik. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan PKK RW 12, Siti Munawaro, menjelaskan bahwa gerakan ini bermulai dari keresahan warga terhadap penumpukan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan tempat tinggal mereka. Siti mengatakan bahwa metode Eco Break menjadi solusi pamungkas untuk memastikan tidak ada sampah plastik sisa produksi kerajinan yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 bertajuk Warisan Pusaka Lintas Generasi.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung, semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Lama datang kami ini, kami di

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh bantuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih-lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, semampu kita. Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat siang jalan sore untuk sahabat budaya. Senang sekali terompak berapa ulang tentunya di program lanjutan Perempat untuk Nyur Melambai Sore. Edisi awal pekan di Senin 25 Mei 2026. Ini Bataman Ingoni tentunya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam nanti. Tentunya dengan serangkaian acara menarik yang akan hadir untuk sahabat budaya. Jangan lupa juga nanti ada program request di Ragam Irama Nusantara. Sahabat budaya boleh baku ikut di sana, di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikToknya Perempat Manado, juga di live TikToknya aku tentunya ya. Oke, dan kali ini coba hadirkan Bill and Bro dengan singkong dan keju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Iya, dan Sobat Bria saat ini sudah 45 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Terima kasih untuk kebersamanya yang selalu setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Terima kasih untuk yang selalu bersama kami dan yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Beragam informasi akan hadir, salah satunya dari rri.co.id, di mana momen Idul Adha identik dengan berbagai olahan daging kurban, termasuk jeroan seperti ati ampela, usus, kikil, hingga gulai otak. Namun masyarakat diingatkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tersebut karena dapat meningkatkan resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dokter spesialis penyakit dalam Nusa Purnaman Putra juga mengatakan hipertensi seringkali tidak disadari oleh para penderitaannya. Menurutnya jeroan mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi terutama pada bagian hati, ginjal, dan otak. Kandungan tersebut dapat memicu penumpukan lemak di pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selain meningkatkan risiko hipertensi, konsumsi jeroan secara berlebihan juga dapat menyebabkan asam urat akibat kandungan purin yang tinggi. Di mana kondisi tersebut bisa menyebabkan nyeri sendi hingga batu ginjal apabila tidak dikendalikan dengan baik. Dokter Nusa menyarankan masyarakat lebih bijak dalam mengatur pola makan selama perayaan Idul Adha. Di mana frekuensi konsumsi jeroan sebaiknya dibatasi dan tidak dijadikan menu harian, karena pengolahan makanan juga perlu diperhatikan agar tidak semakin meningkatkan kadar lemak dan kolesterol. Ia juga mengatakan cara pengolahan yang lebih sehat seperti direbus lebih dianjurkan dibanding dimasak dengan santan atau digoreng. Selain menjaga pola makan, masyarakat juga dianjurkan rutin berolahraga, mengurangi konsumsi garam, serta melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala untuk mencegah hipertensi dan penyakit kronis lainnya.

0: Dik, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawan. 56 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore, lanjut lagi tolong dengan beberapa informasi. Masih dikutip dari rri.co.id, ngorok atau mendengkur sering dianggap sebagai hal biasa ketika tidur. Namun ternyata di balik suara dengkuran tersebut tersimpan risiko kesehatan yang cukup serius jika hal tersebut terus-menerus terjadi. Para ahli kesehatan menyebut bahwa ngorok dapat menjadi tanda adanya gangguan pernapasan saat tidur yang dikenal sebagai obstructive sleep apnea. Penyebab tidur ngorok dan cara mengatasinya, di mana ngorok terjadi ketika aliran udara di saluran pernapasan terhambat saat tidur. Hambatan ini menyebabkan jaringan di tenggorokan bergetar dan menghasilkan suara dengkuran. Faktor penyebabnya antara lain kelelahan, obesitas, posisi tidur terlentang, konsumsi alkohol hingga gangguan pada saluran pernapasan. Dan dampak buruk ngorok terhadap kesehatan salah satunya menurunkan kualitas tidur ya. Nah, orang yang sering ngorok biasanya mengalami tidur yang tidak nyenyak dan akibatnya tubuh mudah lelah, mengantuk di siang hari dan sulit berkonsentrasi. Kemudian bisa memicu sleep apnea. Nah, ngorok berat dapat menjadi gejala sleep apnea, yaitu kondisi ketika pernapasan berhenti sementara ketika tidur. Dan gangguan ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dan dapat terjadi berulang kali dalam semalam. Kurangnya oksigen akibat gangguan napas saat tidur juga bisa meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja jantung. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke ya. Kurang tidur akibat ngorok dapat memicu stres juga, mudah marah, serta menurunkan produktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga berdampak pada kualitas hidup dalam hubungan sosial. Dan juga ada yang namanya rasa kantuk yang berlebihan di siang hari akibat tidur yang terganggu, membuat seseorang lebih rentan mengalami kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Cara mengurangi kebiasaan ngorok ya, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya menjaga berat badan ideal, tidur dengan posisi miring, menghindari alkohol sebelum tidur, berhenti merokok, menjaga pola tidur teratur, dan memeriksakan diri ke dokter jika ngorok disertai henti napas atau sesak saat tidur. Sahabat budaya, ngorok bukan sekedar gangguan suara saat tidur, tetapi bisa menjadi tanda masalah kesehatan serius. Jika terjadi terus-menerus dan disertai gejala seperti mudah lelah, mengantuk berlebihan, atau napas terhenti saat tidur, pemeriksaan medis sangat dianjurkan agar kondisi tidak berkembang menjadi penyakit tentunya yang lebih berbahaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Okay, dan sahabat Bria saat ini sudah 15 menit melintas dari jam 4 sore ya. Orang lanjut lagi tentunya di kesempatan sore hari ini. Torong Somaso di Ragam Irama Nusantara. Jadi untuk sahabat budaya mau baku ikut di sini, silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok sudah dibuka untuk sahabat budaya. Mau suka request lagu apa dan mau dikirim salam buat siapa, tiga orang spesial ini tunggu tentunya untuk sahabat budaya ya. Oke, dan yang pasti yang sudah sabar mau suka mau dengar tuh lagu ya, ini mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung di live TikToknya ya. Sebentar, siapa tadi yang request lagu Yolanda? Ada Bung Sami di Rerer.

Cimei ya, pokoknya semua-semua. Oke. Okay. And then tadi ada minta lagu Niuna Sare, Terpesona. Siapa yang minta Terpesona tadi ya? Sebentar.

Julita Rompas katanya mau request lagu Terpesona, mau kirim buat Bung Sami Senduk ya, bukan sendok ya. Garpunya kemana? Salam satu hati. Ada Mem Femi, bukan Mem Semi. Ini karena dorang bilang so terlalu hot, jadi LMM dia panggil Semi, Kang. Mem Femi di Jailolo, ada Ibu Anda di Suaan juga. Oke. Kiding-kiding, Kang. Ada Benaya juga, ada juga Torampe. Bung Yami ya, yang tadi sempat bergabung juga. Dan mau salam-salam juga, tadi ada Ale yang sudah bergabung ya. John Palma, ada juga Pak Ibob di Karame juga ya. Ada Pim Pam Pom. Pokoknya semua-semua yang sering gabung di sini, sebentar kalau ada kesempatan boleh gabung jadi. Bung Abadi ditunggu ya, Bung Cancer, ada Pak Bodong juga ya. Kalau disebut banyak sekali nih di grup teman rasa saudara ya, pokoknya semuanya. Torang Mas Sampir dulu sore-sore begini supaya Domlang tambah semangat ya.

Sahabat Budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di Kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, terus saya tinggal lagu-lagu yang suara diri ya, dari penampilan New Nazare dengan Terpesona. Menyambungkan topik kebersamaan tentunya di sore hari ini. Untuk ragam irama Nusantara, program request untuk sahabat budaya ya. Yang mau bergabung silakan, layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok sudah ini buka untuk sahabat budaya ya. Selamat sore untuk terampe ibu Anda yang sibuk menimpang-menimpang Kang. Menimpang rapi-rapi nih, dari besok pasukan turbo. Mau melancong. Oke, selamat sore ada Ayu Rauf, ada Iren, ada Happy 27, ada Empus juga. Aduh, Empus meong-meong ya. Ada Reynolds, ada Maksud, ada Rachel, ada Blue Tear, ada Yohana, ada Mary, ada Ata Ende, ada Maria Minarti, ada Eko, ada Vivi Leti, Caya Purnama, ada Mary, Sanca Tandian, ada Tuh Supiran Pindrang, Inkado ya, ada ya Inkado Suluun Tareran, ada Bangar Min, ada Opa, ah Opa siapa ini, ada Meiti, ada Superstar yang stay, ada Maureen Kuntak juga yang bergabung, ada Itax 75 Titik Noda, ada Feritnan juga ya, semua-semuanya yang sudah gabung di Pro 4, di Live TikTok Pro 4 Manado ya. Silahkan yang mau request Katrin, silakan lagu apa, kalau ada yang mau di request di sini salamnya buat siapa juga. Saya bacakan dulu untuk SMS yang masuk. Selamat sore Pro 4, mas sore Torang P Nona Heni. Ini dengan lompat sebentar ya. Ada yang lebih dulu soalnya. Sorry, nanti saya baca lagi. Bung Vero Tingkogoy yang sudah gabung di sore hari ini ya. Request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku, salam buat someone KSP Bina Usaha, asik. Jangan lupa makan, aduh ancor. Baik jodoh orang, jawab aku kasih ingat kan, jangan lupa makan. Oke, jangan lupa lah ya nomor rekening nih. Bagus ya dukang, Bung Vero. Julita Rompas, ada Cime bersama Bruri Kembang. Kekehe, nyima kace, bay Vero tinggal di Pemro Banjar. Oke deh, hari parintang, ditunggu aja ya. Dan ada yang gabung juga di sini, ada Cimei yang ada di seputaran Bitung. Aduh, udah baku janji tuh nih dua orang, Kang. Minta lagu dari Obi Mesak, Bunyikan Suara Hati, katanya buat Pak Vero. Ada Bruri Kembang, ada juga DP Anak Tercinta. Mem Femi yang ada di Jailolo ya. Pokoknya semua-semua penikmat Pro 4 dimanapun berada dapat salam dari Cimei yang ada di seputaran Bitung ya. Oke, dan berikutnya selamat sore Pro 4, Torang P Nana Henin dengan Ibu Ratna di Singkil, request lagu judul Hati yang Terdalam. Mana-mana Jo DP penyanyi. Nana Henin yang pilih, salam buat Ibu Sekar di Singkil, Ibu Jenny Mamarasi di Dendal, Ibu Melati di Winetin. Selamat sore semua mat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur bersama keluarga masing-masing. Buat Nana Henin terima kasih, selamat sore, God bless you. Terima kasih juga ya. Aku mau bacakan dulu yang sudah gabung di sini. Hai Ziatar, Ore en manjo ngopi, pim pam pom. Oke, coba gabung nih pim pam pom. Oke. Ada Happy @27, Sarafani juga, Ayu Rauf ya. Ria Gemoy, Labu Bu Ijo. Oke, pokoknya semua-semua yang gabung di sini. Dan Likupang XX, sore juga. Ada Singa Tidur. Aduh, jangan saya bangun, kok dia tidur, biar jadi begitu. Jadi mangamul ya. Ada Mik, ada Oktav, ada Tin, ada Sugianto Hamin, Sarif Kail, Maureen Kuntak, selamat sore, lagu Bukan Pengemis Cinta by Edi Silitonga, kalau enggak salah, lupa tuh penyanyi, salam Jo semua ya. Oke, nanti deh, mau lihat ya. Torang langsung Jo ke lagu-lagu yang so di request di sini ya. Torang ke Hari Parintang dulu untuk sahabat budaya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman, kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dang ngana ini. No, napa dang ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

dan sahabat Bria saat ini sudah 2 menit melintas dari jam 5 sore. Terima kasih tadi yang sudah gabung ya. Yang terdalam yang didapat untuk terampe Ibu Ratna tadi ya. Jadi hati yang terdalam, tidak ada yang terdalam saja, ini putar ya dari Peter Pan untuk sahabat budaya. Dan tentunya untuk sahabat budaya yang bergabung silakan, untuk yang ingin ikutan di sini ya, di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok juga ya. Selamat sore perempat, request lagu Kau Begitu Berarti dari Helmi Peso 5. Mau kirim buat Cimei yang berada di Bitung dan Ibu Ratna juga Sekar yang ada di Singkil. Kita juga orang Singkil, cuma tinggal di Maumbi, dari Ko Aso. Salam kenal ya Cimei yang ada di Bitung. Oke, terima kasih untuk Ko Aso juga ya. Helmi Peso 5, Kau Begitu Berarti, ditunggu ya.

Hai Flo, selamat sore juga. Salam buat Bro Fafa juga ya. Lagi di mana ini? Saya soalnya dua nih, jadi harus lihat kiri dan kanan. Jana Supit, ada Julita Rompas juga yang gabung di sini. Ada Stenas, idolamu juga underscore idola underscore mu. Zainal Adam, ada Kabun juga, ada Raja, ada Oscar Mandala, Roy Kuhu, ada juga Ernayoan ya. Ada Femi yang sudah bergabung juga di sini. Ada Hesti, ada Jack Hasim, ada Feby sore juga ya. Selamat sore juga yang lagi berdiskusi, kayaknya tegang sekali nih yang lagi berdiskusi di sini ya. Ada Torang P, Ibu Sylvia. Pengusaha apa nih Ibu Sylvia nih? Pengusaha travel ya. Nanti Kang, kalau jadi mudah-mudahan umur panjang, orang jalan-jalan ya Ibu Sylvia. Ada yang sudah gabung juga di sini ya, Stenas, Roli Mihing, ada Marcin, ada Erna Yohan, Gracela, ada juga siapa lagi ya? Irfan Alfiansa, ada WCD juga, Desiatar. Ini Pim Pam Pom di mana sih? Ini enggak muncul-muncul ya. Semoga ya. Kalau Tuhan sayang ya. Toraja tembus ya, Ibu Sylvia. Request lagu dari Esi Awandatu, Beta Mati Rasa. Oh kasihan, kepa Flo So Mati Rasa dan ini Trompe Ketua FKP ini. Katanya salam untuk semua pendengar setiap Pro 4, cuma lagu Kang dong bilang. Berhubung yang nyanyi ini anaknya ya, Trompe Brun Fafa ya. Ada Mary yang baru bergabung juga, apa kabar? Ini juga mau salam-salam yang semalam sobat kumpul-kumpul di sini. Ada Wati, ada Ibu Revlin, Pak Novi, ada juga Ibu Desi Ratu ya. Pak Pom juga ya, siapa-siapa yang semalam ya. Pokoknya yang semua, oh Ibu Rose ya, yang empunya semalam hampir lupa. Ada Supri Kiu yang baru gabung juga di sini, apa kabar? Ini langsung jo ke lagu untuk sahabat budaya ya.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Oke, tolong sabar dangdut dangdut Ria ya. Bukan pengemis cinta yang request lagu tadi, ada Maureen Skunta alias Catherine ya. Mudah-mudahan terhibur di sore hari ini. Dan selamat sore kembali yang sore hari ini lagi santai-santai ya. Apa kabar? Turampe Ibu Anet, Bro Fafa. Katanya lagi di Kawile ya.

9, ada pingkan aleta asa, ada jelo, ada wongkol, ada sikawakong, ya. Ada siapa lagi nih? Heri Setiawan, JDS juga. Makasih, aduh banyak yang sayang juga, makasih ya. Ada Nadira underscore SJA08, ada C Manangkot ya, ada Heng juga, ada Hani, pokoknya ada Maxi semua-semuanya. Oke, torang langsung aja ke lagu yang sudah di-request, katanya sudah mau jalan ini ya, jadi ini nak berlama-lama. Torang ke SC Awondatu, ya ternyata dia penyanyinya ya, beta mati rasa dua.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan aku untuk anak kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, dan sahabat budaya Umi, ini langsung ke requestan berikutnya. Kayaknya ini sudah detik-detik terakhir ya yang mau ikut di sini. Ada Merlin Silvana minta lagu dari Obet K dengan Kekasih. Kalau Nofri Marentek ya, Pak atau Mbak nih ya, maaf ya, bisa lagu apa saja, tapi kalau misalnya lagu barat kita nggak bisa di sini, sorry sekali ya. Kita cuma lagu Indonesia, lagu daerah dan juga lagu dangdut gitu ya. Jadi lagu yang Best That You Can Do dari Arto Tame bisa, tapi mungkin di program sebelah gitu ya. Oke, okay, terima kasih Yow Story sudah bergabung, so like juga ya. Dan ada Daeng, Daeng Hamdan yang baru bergabung juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang pasti yang lagi ngambil lembur hari ini tetap semangat. Yang lagi di perjalanan benar-benar sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan yang lagi santai-santai, lagi ngeteh ngopi juga. Ini masih Mata Manding-Manding dengan lagu-lagu asik dan masih tentunya sampai di jam 8 nanti. Tapi terang akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado untuk memandang adzan maghrib di sore hari ini. Dan nanti akhirnya akan balik di Torampe Kampung dan Senandung Bahusami, spesial untuk sahabat budaya.

Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, cabang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya?

0: kata lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
1: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritikyala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi garu Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual, dan hijaunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin. Bantuin belajar, pas rumah, gitu. Nah, aku belajar, gitu.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Gak berapa menit ya matang. Juga ya kalau kematangan gak mau kalau kementah juga telah hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah. Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah ambil.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawinya udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar, dengan ketebalan 10 cm, dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm, sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Ya, anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat ngelajin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis pembuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini. Buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
2: Ya maaf ya, Bu Kasem bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nah udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Rumah tempat tinggal di Bolang Mongondo berbentuk rumah panggung dengan sebuah tangga di depan dan sebuah di belakang. Dengan adanya pengaruh luar, maka bentuk rumah pun sudah berubah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini banyak yang telah berubah. Namun budaya daerah yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pembangunan fisik, material, dan mental spiritual masih tetap dipelihara dan dilestarikan.

Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, dan Bintauna. Suku Mongondo menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Bolango, dan bahasa Bintauna. Bahasa-bahasa ini masuk ke dalam rumpun bahasa Filipina bersama dengan bahasa Gorontalo, bahasa Minahasa, dan bahasa Sangir. Selain itu, suku Mongondo juga menggunakan bahasa Melayu Manado untuk berkomunikasi dengan masyarakat Sulawesi Utara lain.

Dari sekian banyak musik tradisional yang pernah dikenal di daerah ini, banyak yang telah punah dan tidak pernah lagi dimainkan. Ada musik instrumental yang berasal dari luar daerah yang juga telah merakyat seolah-olah musik asli daerah, misalnya gambus, rebana.

Ya, dan masih di Senandung Bahu Sami untuk kesempatan malam hari ini ya, sore menjelang malam hari ini untuk sahabat budaya. Dan torang ke informasi yang ini kutip dari news.bolmongkap.go.id, di mana Bupati Bolamongondo Dr. Andes Hayasti Suprejo Mokoago secara resmi meresmikan Pasar Rakyat Lolak yang telah selesai direvitalisasi. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti di halaman utama pasar Selasa pagi. Pasar yang menelan anggaran 12,7 miliar rupiah ini kini memiliki 218 kios dan 150 lapak pedagang bupati. Lapak pedagang ya, dan bupati berharap revitalisasi ini mampu mendongkrak perekonomian rakyat serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Dikatakan juga pasar ini bukan sekedar tempat jual beli tapi jantung ekonomi kerakyatan. Mereka ingin UMKM lokal naik kelas dan produk-produk Bolmo makin dikenal. Para pedagang mengaku senang dengan kondisi pasar yang lebih bersih dan tertata, dan salah seorang pedagang sayur, Ibu Martina, mengungkapkan rasa syukurnya karena lapak ini lebih representatif.

0: Di, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Ya, dan sahabat Buda, saat ini sudah 51 menit melintas dari jam 7 malam. Dan terang ke informasi terakhir sebelum Henny closing untuk Nyir Melambai sore di hari ini. Dan nanti ada Bung Stanley yang akan melanjutkan untuk Nyir Melambai malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bola Mongondo akan menggelar Festival Budaya Mongondo FBM 2026 pada 20-23 Mei mendatang. Event tahunan ini akan diikuti tentunya sekitar 500 peserta dari berbagai sanggar dan komunitas adat. Kepala Disparbud Risaldi Mokoginta menyebutkan festival mengusung tema merawat warisan leluhur, memperkuat jati diri dan akan ada parade tarian adat, lomba musik tradisional, pameran kuliner khas, serta ritual adat Monibi. Mereka berharap festival ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media edukasi bagi generasi muda agar tidak melupakan akar budaya Mongondo.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepas di kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang yang lebih tua? Itulah metetengkang, apa nggak ada tuh? Medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa-menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa Sego, Megakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahunggeo, medatengkang. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uyo, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dan pendengar, sudah pukul 20 lewat 35 menit waktu di Prombat ya. Selamat malam buat sahabat budaya yang mungkin malam ini lagi kedinginan, lagi basah-basah mungkin saudara karena Anda terjebak hujan ya di satu tempat tanpa ada persiapan bawa payung atau bawa jaket. Ya, begitulah saudara, hujan kan datang tiba-tiba, saudara yang nggak mau bilang hujan mau datang gitu ya, perkiraan cuaca aja kadang meleset ya, bilang tidak hujan kaget tiba-tiba hujan. Nah saudara, jadi begitulah, alangkah baiknya memang sedia payung sebelum hujan. Jadi biar tidak tahu mau hujan ataupun tidak, Anda sedia payung lah di bagasi motor atau di apalah sahabat budaya, biar Anda tidak terjebak hujan. Di saat hujan seperti ini Anda berada di satu tempat yang sepi, yang ngeri deh. Hujan begini terus Anda cuma sendirian berteduh ya. Oke, cuma intermezzo aja saudara, yang pasti hati-hati di jalan kalau bawa kendaraan roda 2, roda 4 ya, kurangi kecepatan di saat hujan turun. Kadang-kadang jarak pandang kita jadi sempit, jadi terbatas ya untuk melihat ke depan. Jadi kurangi kecepatan saudara, baik kondisi jalan mungkin kita tidak tahu apakah jalan ini ada lubang atau tidak ya. Kita tancap begitu, masuk lubang deh saudara. Kalau mungkin kendaraan motor ya itu berbahaya, saudara, bisa terjungkal. Tapi kalau mungkin ya, kalau mobil ya tidak terlalu kerasa begitu ya kalau ada lubangnya. Nah jadi hati-hati di jalan ya sahabat budaya yang saat ini lagi dalam perjalanan dalam keadaan hujan ya. Oke, semoga perjalanan Anda tiba sampai di rumah dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa-apa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kata sampai loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula li di daun silang layang pucuk tiamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen, itu Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah mada nenek mama di dulu kan berkabila bersama mau bau onge kaluang itu siapa mau menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo nak bu ambo nak menobang kabayu mau kau bau sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah lah. Ah, bau bayu si kau bau.
6: Etole. Materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke dan tanah makan salak?
2: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
2: Ada.
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen?
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Tapi so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya.
1: DPB dah apa, Pak?
2: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi. Kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Jadi hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, nah, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Oh, ya parang. Okay.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang
5: diambil
4: buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Nyur Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: านเอาคืนเลยฮะ
1: ใช่หัวใจแว่ที่ยืนชุดนี้คุณได้ดูเขาไปเมื่อไหร่เลยว่า
2: เขาแว่วางเมื่อไหร่
3: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
3: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
5: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
3: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan.

0: yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Jo Enon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Jo Enon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut. Jo Enon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Jo Enon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Jo Enon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
1: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit, cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya, bilang, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu, itulah rezeki dari Allah dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya, dia pergi, tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawakan rezeki lagi untuk Jo Enon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu, karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit. Di situ kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Jo Enon untuk membelinya. Bahkan masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazzar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam

0: Al-Quran, yakni An-Naw. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Etole, Mahrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
2: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.
3: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara Baku Dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perompat RRI Manado.

Oke, sahabat budaya, selamat malam, selamat berjumpa lagi sahabat budaya di malam hari ini ya. Di malam Senin ya. Ya, di hari Senin ini kita jumpa kembali sahabat budaya ya. Jadi selamat malam pendengar setia buat pendengar Pompat. Jadi malam ini kita berjumpa lagi di acara request malam, yaitu malam Bakudapa. Dan malam ini sahabat budaya udaranya dingin banget, dingin sekali dang. Pokoknya dingin soalnya karena saya juga tadi basah karena hujan ya. Jadi hujan turun ini menambah membikin suasana jadi apa ya, dingin-dingin enak begitu ya sahabat daya. Kita bisa santai ya malam ini. Nah biasanya sahabat daya kalau hujan malam begini pastinya tiap orang itu pasti punya aktivitas favorit masing-masing ya. Nah sahabat daya ada yang suka makan gorengan ya, ada yang suka makan makanan yang berkuah panas-panas begitu ya, seperti mie kuah. Ada juga yang suka dengerin lagu galau, ada juga yang langsung narik selimut buat tidur gitu ya. Jadi topik kita malam ini adalah aktivitas paling enak saat hujan malam apa begitu ya. Boleh langsung kirim cerita dengan merequest lagu favorit Anda malam ini Jo di Malam Bakudapa di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Kirim langsung ya, kirim langsung pesan Anda, inbox aja di nomor WhatsApp. Jangan lupa nama, alamat, terus komentarnya, lalu request lagu apa begitu ya. Oke, sudah adakah yang masuk ya? Sudah ada dong. Ini sudah lewat 33 ini. Ya. Jadi topiknya malam ini adalah aktivitas paling enak saat hujan malam apa begitu ya? Boleh langsung kirim ceritanya dengan merequest lagu favorit Anda malam ini di Malam Bakudapa di WhatsApp nomornya 0853-424-0028 ya. Jadi cuma lewat WhatsApp inbox aja begitu ya sahabat budaya. Oke, ini ada dari Rina di Tikala. Selamat malam ke Stanley, malam juga. Halo kak, kalau hujan begini menurut Rina itu paling enak kalau torang itu makan pisang goreng deng kopi susu panas sambil mendengar lagu-lagu Prompat mellow. Buat Kak Stanley ini saya mau request lagu, lagunya dari Geisha, Takkan Pernah Ada. Lagu ini mau kirim buat kita pemantan yang dulu suka batamang deng kita pas ujang-ujang malam begini. Nah itu no dia. Oke, buat Kak Stanley selamat tugas. Terima kasih Malam Bakudapa. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala. Cuman dekat nih Rina. Oke, jadi Rina bilang paling enak makan pisang goreng dengan kopi susu panas-panas sambil mendengar lagu mellow ya. Oke, kita mau coba cari itu Rina pe lagu. Geisha. Geisha. Apa DP judul tak pernah ada kan? Oke, ada. Ada dong lagunya. Oke. Siap untuk saya putarkan. Lanjut penelpon berikutnya ya. Ada namanya
Aldi di Malalayang. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Kalau kita Kak Stan, paling enak tidur pakai selimut sambil mendengar suara Ujang di atap seng. Oh, berarti Aldi di rumahnya enggak pasang plafon, jadi langsung dapat dengar tuh Ujang Kang di peseng dang. Dapat dengar. Gimana Aldi, ribut? Iyalah kan, kalau belum pakai plafon dapat dengar noh, markas pakai plafonnya mau dapat dengar. Request lagu dong Kang Stan, ini lagu kita mau request dari Noah yang terdalam atau Peter Pan ya. Ini lagu mau kirim buat semua teman-teman yang masih kerja ini malam ini, tetap semangat coba dengar Pro 4. Oke, okay. Terima kasih Kang Stan, selamat malam. Oke, okay. Terima kasih untuk Aldi di Malalayang. Oke. Okay. Kemudian yang berikut ada Vero di Bumber. Selamat malam Kak Stanley, ini aku Vero di Bumber. Jujur Kak, kalau hujan malam begini biasanya Vero jadi ingat someone. Ingat someone alias seseorang. Jadi aktivitas favorit cuman puterin lagu galau sambil lihat-lihat hujan ya. Request lagu Kak Stan Yudika, aku yang tersakiti. Lagu ini mau kirim spesial buat dia yang pernah mengasih atau memberi harapan tapi akhirnya pergi entah kemana. Buat Kak Stan ini selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Vero di Wenang Bumber ya. Oke,

Ada di menit ke-37 dari pukul 21. Baik saudaya yang mau bergabung silakan lewat WhatsApp di 0853 424 00928. Oke, kita nikmati 1, 2, 3 lagu ya dari Geisha Tak Pernah Ada dan selanjutnya.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik pendengar, masih bersama saya Stanley ya. Kita lanjutin lagi acara kita malam ini, masih di Malam Baku Dapa. Dan sahabat daya, di luar masih hujan ya sahabat daya. Sementara di dalam dingin banget, apalagi pakai AC ya. Sahabat daya, dingin begini enaknya makan yang panas-panas, minum yang hangat-hangat ya sahabat daya. Ya, kalau Anda kehujanan tambah dingin ya sahabat daya, kalau Anda di ruangan ber-AC seperti ini. Jadi cepat-cepat kalau Anda tadi hujan, cepat ganti baju, pakai baju yang hangat gitu ya. Kemudian langsung minum air hangat begitu. Oke. Kita lanjut sahabat daya dengan topik kita, masih dengan topik aktivitas paling enak saat hujan malam seperti ini apa. Silakan Anda kirim cerita Anda dan Anda request lagu apa, silakan ya. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa tadi yang sudah masuk. Nah ini lanjut lagi ke penelpon yang keempat. Ada Dika di Tuminting. Selamat malam Kak Stanley. Pas ini hujan-hujan ya Kak Stanley. Ya malam juga Dika. Ya kalau hujan begini Kak Stan paling enak nongkrong dengan teman-teman sambil makan Indomie kuah pedas. Asik. Oke deh, boleh ya Dika ya. Nah request lagu Kak Stan ST12 saat terakhir. Lagu ini mau dikirim buat anak-anak geng nongkrong kompleks yang lagi dengar radio Perempat malam ini. Salam kompak aja buat Kasen 5 tugas. Terima kasih selamat malam. Terima kasih selamat malam untuk Dika di Tuminting. Lanjut ke nelpon yang kelima, ada Maya di Pal 2 Marta Dinata. Selamat malam Kasen 5 malam. Ini Maya di Pal 2. Kalau hujan begini, malam-malam begini paling enak itu Kak Sten rebahan sambil nonton film yang romantis amat. Tapi ujung-ujungnya malah jadi galau. Kenapa galau Maya? Karena cuma sendirian Kak Sten. Oh begitu, takut ya. Oke. Okay. Kak Sten request lagu Last Child Diary Depresiku. Kalau enggak ada request ini Kak Sen, lagu lama. Lagu lama yang judulnya Tinta Merah dari Natasha. Lagu ini mau dikirim buat seseorang yang pernah bikin nyaman tapi sekarang cuman tinggal kenangan. Oke, boleh. Tapi yang ada di sini Kak Sen lihat ini itu lagu lama tadi yang kamu minta ya, dari Natasha Tinta Merah. Lagu ini pernah viral loh tahun 94-95 ya. Iya. Natasha Tinta Merah, paling semua suka lagu ini. Oke, buat Kak Stanley terima kasih. God bless you. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Maya di Pal 2 ya. Kemudian penelpon yang keenam ada Rio di Mapanget. Selamat malam Kak Stanley. Ini aku Rio di Mapanget. Kalau hujan begini Kak Stan, kita suka keluar beli jagung bakar dengan kopi panas. Ya. Boleh. Request lagu Kak Stan, Armada Asal Kau Bahagia. Lagu ini mau dikirim buat mantan yang mungkin malam ini lagi dengar radio juga. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih selamat malam untuk Rio di Mapanget. Baik, kita langsung aja ke lagu yang udah ada nih. Yang pertama ini, yang ada di listnya saya. Ada, apa ini, ST12 ya, ST12 saat terakhir mana? Saat terakhir
Sebentar, kok dia nggak masuk ya? Saat terakhir. Aduh. Aduh. Oh iya. Aduh, sampean kemana sih? Saat terakhir. Ada ya. Oke, baik. Sahabat budaya, so jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 4 RRI Manado. Ya, kita dengarkan lagu dari ST12 dengan judul Saat Terakhir, kemudian ada Natasha Tinta Merah ya. Oke, tetap stay tune di Pro 4 ya. Masih di Malam Baku Dapah.

0: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya no, bawa kos gua kita di sini.
0: Mana dapat aku no, munipet tanpa kos ini.
1: Ah masa leh, biar jo yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar jo masuk.
0: Iya. Kong, gimana orang anak pekulian ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh, ni tahu?
1: Iya no, semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa so malas mau lanjut.
0: Ya Dodo kenapa so malas begitu dang?
1: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini. So mati pikiran, akal dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu leh. Ya, ya, tapi HP leh so mati. Oh Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dan?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, Matre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Ya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masyarakat orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Aduh, keren sekali lagunya ya, Armada, asal kau bahagia, aku pun bahagia. Aduh, rek, enak sekali lagunya ya, apalagi hujan-hujan begini. Gimana, sudah terhibur kan tadi tuh yang request si Rio di Mafanget ya? Sudah beli jagung bakar atau sudah minum kopi panas? Oke, baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi acara kita malam ini. Sudah hampir setengah 11 ini, saya lanjutkan ya. Mana nih? Ah ini nih. Selamat malam, yang menyiar ini malam siapa Kang? Yang menyiar ini siapa Jo Ibu Suka? Bercanda. Ini dari Mas Lamber ya, alias Mas Stanley. Nah, udah? Oke, sudah tahu kan yang siaran? Oke, halo selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley. Malam baku dapat ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ya malam juga Ibu Jusya. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia. Judulnya lagu Satukan Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesha. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo. Selamat malam Ibu Lina, pire kabare? Baik-baik ya, semoga ada sehat-sehat jogang Ibu Lina. Ini Ibu Jusya ada kirim lagu dari Ibu Jusya, mau kirim for Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lamber alias Pak Stanley, thank you nih. Malam-malam baku dapat, God bless you, oke. Halo selamat malam Bapak Ganteng Pak Budi, malam Pak Kudapa. Oh ini sudah dua kali ini. Sudah ini ya, sudah dua kali. Oke Bu Jusya, lagunya Satukan Hati Kami. Satukan Satukan Hati Kami. Mana nih? Ini dia. Oke, lagunya udah dapat ya. Ibu Jusya tinggal mau diputerin. Tunggu aja. Ah ini. Oke, oh. Selamat malam yang sudah masuk ini. Malam kok Stanley, malam juga. Kalau dari siapa ini? Melani ya? Oh ya. Ini dengan Melani, Kak Stan. Begini Kak Stan, kalau hujan-hujan begini enaknya minum saraba dan dia pepar pisang goreng. Terus sambil nonton TV berdua dengan mantan kekasih yang sekarang sudah jadi suami. Hehehe. Kirim salam buat Bapak Li di Tuminting, Bapak Rivo di GPI dan Bung Vero di Pomorow. Selamat malam semuanya, salam manis dan kompak selalu Kok Stan. Makasih, jangan lupa Samudra Cinta. Oke, boleh. Samudra Cinta. Ada nih Alex dan Herlin. Oke, baik. Sudah toh? Oke, ada lagi. Ah, ini dia. Halo, selamat malam Pro 4. Siapa ini namanya? Ini siapa namanya? Kok enggak ada namanya nih? Taruh nama dong. Biar Kasteni tahu ini dari siapa. Siapa ini nih? Ada DP nama ini, barinek gampang ini. Aduh. Sorong-sorong sampai di atas, nggak ada apa ini. Oh, Kok Aso. Oh, iya. Kok Aso, jatah runama ya, Kok. Biar kita tahu ini. Malam Pro 4.
ini kok asok. Kalau ujang begini paling enak tidur kong dengar lagu. Dari perempat, request lagu kau begini, kau begitu. Kau begitu berarti, Hemi Peso 5. Dari ko asok di Maumbi, Pak Sten. Oh, iya. Ko asok di Maumbi, oke. Kau begitu berarti dari Helmi Peso 5, kan? Oke. Mau cari dulu. Kau begitu berarti. Kau begitu berarti. Helmi Peso 5, oke. Siap-siap kok. Kok lagi. Kok asok, ya. Siap kok asok lagunya ya. Nanti saya putar. Oke, ada lagi ini. Halo, shalom. Damai di hati. Ya, damai di hati, shalom. Buat Bung Stanley, ini dengan Ibu Sekar di Singkil, Puncak Tambora. Kalau saya hujan begini lebih enak tidur baku polo deng bantal polo. Tapi Ibu Sekar hujan ataupun tidak di malam-malam tetap di dapur, di muka komfor. Jadi biar hujan tetap hangat karena dekat komfor. Minta lagu Rangkaian Cintaku. Rangkaian Cintaku. Kirim Jo bagi semua sahabat budaya yang lagi satu hati di perempat malam ini. Di malam aku dapat buat Bung Stanley, God bless you. God bless you, Rangkaian Cintaku. Itu lagunya siapa? Ibu Sekar. Rangkaian. Waduh. Coba ya saya cari di YouTube. Mudah-mudahan ada itu ya. Rangkaian Cintaku. Ada kagak nih, aduh, ini nih. Yang lain silakan ya, sambil saya cari-cari lagunya. Rangkaian Cintaku. Rangkaian Cintaku. Gak ada ini lagunya. Boleh Ibu Sekar cari yang lain. Lagu Rangkaian Cintaku gak dapat. Ini saya cari-cari ini. Ibu Sekar ya. Diganti lagu apa gitu ya. Oke, sambil nunggu. Soalnya Rangkaian Cintaku gak ada ini Ibu Sekar. Oke, baik kita langsung aja ke lagu ya. Yang pertama, ini dia. Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa. Lanjut ada Alex dan Erlin, Semudah Cinta, dan juga ada Hemi Peso 5, Kau Begitu Berarti.

0: Etole, Magrega Arutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Dan pendengar, sudah 57 menit dari pukul 22, kayaknya tinggal beberapa saat lagi saudara akan saya bungkus acara ini. Kue kali ya. Oke, sahabat budaya, wah ternyata hujan malam ini memang paling cocok ya ditemani cerita kopi hangat dan juga lagu-lagu yang bikin hati kita ikut hanyut. Ya, sahabat budaya, dan sayang sekali sahabat budaya, kita harus berpisah sahabat budaya, yang jelas tetap menjaga kesehatan ya sahabat budaya di saat musim hujan. Ya, kita minum hangat ya, dan jangan lupa nikmati malam hujan ini bersama lagu-lagu favorit yang ada di Prompat. Tapi malam ini kayaknya saya harus akhiri dulu untuk acara request malam ini di Malam Berkudapa, dan nanti setelah ini ada lagu-lagu rohani ya di tetesan embun malam sampai jam 12 nanti. Oke, saudaya, terima kasih untuk yang sudah pada gabung di malam ini di acara Malam Berkudapa, baik yang sudah request maupun yang enggak sempat request, cuman mendengarkan aja. Ya, lain waktu lain kesempatan Anda bisa gabung ya. Oke, saudaya, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat RRI Manado.

yang hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan

0: Hai, Wawu, kenapa anak ini udah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada anak-anak kurang dada pelihara sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Yes, begitu kok, senak galau, toh.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: oleh Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muar.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

0: Baik, dan pendengar, demikianlah rangkaian Kidung Rohani sudah kami hadirkan di malam hari ini. Kiranya bisa menambah sukacita untuk kita di malam hari ini, Sobat Budaya. Yang sudah mendengarkan bisa diberkati ya dengan puji-pujian ini. Dan selalu berserah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh kehidupan, eksistensi kehidupan kita. Kita serahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena Dia yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan kita selalu mengikuti akan apa perintah Tuhan ya. Baik, sampai di sini dulu pengawalan saya, saudara menemani Anda memini di Nyir Bombay Malam. Dan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Salam Budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Baik, saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat Budi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,8 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
7: Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi Sahabat Budaya di lembaran ke-26 Mei 2026. Kami hadir menemani Sahabat Budaya di Perompat Manado sepanjang hari ini ya. Baik di terompe program Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Siang, Nyur Melambai Sore, sampai di Nyur Melambai Malam tuntasnya siaran kami. Saya Fani Johanis yang hadir menemani Sahabat Budaya untuk Nyur Melambai Pagi di si hari ini. Akan menemani dengan informasi dan tentunya lagu-lagu enak daerah untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM di Sebas 88 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Nanti di jam 6 kita akan menghadirkan informasi dan lagu-lagu enak daerah. Namun sebelumnya di saat ini mengawali kebersamaan kita di Nyir Melambai Pagi, kita masuk pada Religi Pagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan saat ini kita akan ikuti bersama nantinya Mutiara Pagi untuk Religi Pagi edisi hari ini dengan tema Menjadi Saksi Kristus, dibawakan oleh Pendeta Dr. Alfred Delino STH MPDK. Dan bersama host kita ada Mike Chia. Nantinya Tuan akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Untuk itu tetap dengan Tuan terus di sini di Perompat Suara Budaya Kawanoa.

Ya, selamat pagi kembali untuk Anda yang sudah bersama kami ya di Pro 1 RRMN Kanal Informasi dan Inspirasi untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama Mike yang siap temani Anda lagi untuk Manado pagi ya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ada teman-teman saya yang lainnya siap temani di Manado siang, sore hingga malam hari nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun melalui FM 94,5, 88,2, dan 92. Ya. Oke, Mutiara Pagi hari ini kami hadir lagi menyapa Anda umat Kristiani dimanapun berada. Satu kidung pujian tadi dari GBCC Worship ya, dengan Bejanamu ya, sudah memberkati Anda mengawali Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Mutiara Pagi lewat perenungan firman Tuhan ya bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, kami akan live ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Anda juga nanti bisa berinteraktif ya bersama Pak Pendeta ya melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0821-9583-5080. Ya, setelah satu kirim pujian lagi kusiapkan hatiku Tuhan dari Helen Pirena, ya Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno.

Baik pendengar, selanjutnya Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Delino. Ya, kami akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno STH ya, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, kami hadir menyapa Anda sampai di pukul 6 ya untuk pagi ini. Dan seperti biasa juga nanti ada sesi interaktif ya, baik melalui SMS, WhatsApp dan lain telepon di 0821-9583-5080, atau Anda bisa bertanya, memberikan tanggapan ya, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik, kami langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati.
1: Iya.
2: Baik, selamat pagi, shalom.
1: Gimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Oh, puji Tuhan Yesus, luar biasa.
1: Luar biasa ya, walaupun tadi sempat dikejutkan dengan gempa bumi ya Pak Pendeta ya. Iya. Iya, oke. Baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Bung Maik. Benar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kekal untuk selamanya. Sebab sesungguhnya kehidupan kami adalah anugerah-Mu. Kami bisa menikmati kehidupan ini semua karena pemberian Tuhan. Karena itu di hari ini, saat kami masih dibangunkan Tuhan untuk menjalani aktivitas, kami minta supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami, terlebih menuntun kami lewat firman, supaya kehidupan yang kami jalani hari-hari hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau mau dan Engkau. Kami mohon Engkau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang mengendalikannya, Bung Michael Cia, bersama dengan teman-teman, bahkan semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, kira-kira diberkati. Kami minta biarkan Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita kitab bacaan kita di Rasul pasal yang kedua ayat 29 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Dengan yang diberkati Tuhan, tema kita adalah menjadi saksi Kristus. Kalau bicara menjadi saksi, saya mau bertanya bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar ataupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Ketika ada kecelakaan dan kita melihat bagaimana itu terjadi, apakah kita bersedia ketika ada orang bertanya, apa itu? Ada lihat tadi kejadian. Mungkin pada waktu orang-orang bertanya, kita masih mengatakan, kejadian apa kang? Ini yang tadi ini sampai dia ada kecelakaan. Ya. Mungkin kita akan mengatakan kepada orang itu, ya cuma sepintas. Tapi tiba-tiba misalnya kita akan diminta untuk menjadi saksi karena kejadian itu mengakibatkan orang yang menjadi korban itu meninggal dunia, dan kita diminta untuk menjadi saksi atas kematiannya atau tabrakan itu, apakah kita bersedih? Apalagi di hadapan aparat keamanan. Ya, tunggu dulu, pasti ada orang yang akan mengatakan, aduh, ini DP urusan jadi panjang lagi, ini akan berakibat ya, waktu kita ya, terbuang banyak. Orang akan berpikir dua kali untuk bisa menjadi saksi. Saya mau katakan ini kepada kita, saudara, bahwa ternyata menjadi saksi itu tidak mudah. Butuh kesiapan diri. Dan kita harus mengungkapkan apa yang sebenarnya yang kita lihat. Dan ini menjadi tanggung jawab iman daripada orang percaya.

0: alami langsung tentang kuasa Allah yang luar biasa, Petrus perlu menjelaskan ini. Dan dia menyatakan kesaksian tentang Daud, yang bagaimana dia menulis tentang kebangkitan, bahwa Kristus benar-benar telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan bagi kita. Ini terjadi karena pada waktu perayaan Pentakosta, Roh Kudus Tuhan dicurahkan dan orang-orang yang hadir mengalami kuasa Allah. Mereka bisa berbahasa dan satu dengan yang lain bisa mengerti. Orang mengatakan mereka mabuk anggur manis. Dan Petrus menjelaskan, tidak mungkin orang tahu karena waktu itu masih jam 9 pagi. Tapi Petrus mau mengatakan kepada mereka, menyaksikan tentang kekuasaan Allah, bahwa inilah kekuasaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan karena itu, ketika kekuasaan Tuhan dinyatakan, tidak ada satupun manusia yang dapat membatalkannya dan menggagalkannya. Pertanyaannya bagi kita yang mendengar dan yang menyaksikan hari ini, apakah ketika kita telah mendengar, kita telah membaca firman Tuhan, dan kita tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, kita juga akan berani menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjadi saksi Kristus? Ataukah kita justru takut menghadapi tantangan kehidupan ini yang begitu luar biasa kompleks? Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu mengatakan ya di atas segala ya dan tidak di atas segala tidak. Kita berani bersaksi tentang Kristus lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita. Saya mau tantang kita. Kalau kita berani menyatakan ini dalam keseharian kita, mari kita akan mengukurnya. Apakah Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita? Saya mau katakan, pasti. Karena ketika kita mengundangkan Tuhan, Alkitab sendiri mengatakan, maka hidup kita akan diberkati. Mari jadi saksi Kristus. Tidak hanya apa yang dilakukan oleh Petrus. Tidak hanya Daud yang mengalami Tuhan atas pertolongan dan kasih sayang daripada Allah yang luar biasa. Tapi juga kita di masa kini yang akan melanjutkan kehidupan, keimanan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Menjadi saksi Kristus, kisah para Rasul 2 ayat 29 sampai 32 ya. Dan baik, pendengar serta pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ya seputar topik tema kita pagi ini. Silakan di line telepon SMS WhatsApp 0821-9583-5080. Atau Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Menjadi saksi Kristus. Ya Pak Pendeta, ini tema yang diangkat ini apa makna sebenarnya Pak Pendeta? Seberapa penting kita untuk menjadi saksi Kristus Pak Pendeta?
0: Iya, Bung Mike, saya katakan bagi kita ya, banyak orang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tapi apakah dia benar-benar mampu meneladani Kristus? Dan karena itu butuh kesetiaan yang sungguh-sungguh untuk ditunjukkan itu dalam kehidupan di setiap hari. Ya. Karena kalau bicara menjadi saksi, saya sudah memberi gambaran tadi di awal. Bahwa kadang kalau ada saksi menjadi saksi kecelakaan itu orang pasti tidak mau. Apalagi ini menjadi saksi Kristus. Cara hidup kita,

0: tindakan kita, perkataan kita. Itu harus digambarkan tentang bagaimana sesungguhnya kita hidup menurut kehendak Allah. Jadi menjadi saksi Kristus itu harus nyata dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Ya. Jadi kalau misalnya orang bilang, ih dia orang percaya. Ya. Tapi sikap hidupnya tidak digambarkan dari apa yang Kristus ajarkan. Tidak mengasihi, ya. Masih membenci, ya. Masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kadang kita berdalil, Bung, asikan kita masih manusia. Gitu. Padahal sebenarnya sebagai manusia justru kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena orang akan melihat Kristus dari cara hidup kita. Nah, ini penting buat kita.
1: Oke, baik. Ini menjadi saksi Kristus, kalau menurut Alkitabiah ini apa artinya, Pak Pendeta? Dan apakah hanya hanya sekedar bercerita atau lebih dari itu?
0: Nah, ini menarik, Bu Mega. Ya. Kita tidak hanya sekedar bercerita, Bu, tetapi mempraktikkan itu dalam hidup kita. Ya. Artinya, kalau sebagai penatua, diaken, pendeta, UPK, ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, kita harus mengabarkan Injil. Kita menjadi gembala bagi banyak orang. Dan itu harus digambarkan dari cara hidup kita setiap hari. Khotbah yang hidup, Bung Mai, adalah perilaku kita setiap hari. Dan orang bisa melihat itu. Oh, dia kata orang percaya. Dia kata betul-betul pengikut Kristus. Orang bisa melihat itu digambarkan dari cara hidup kita. Ya. Makanya saya mau katakan, memvalidasi itu, ya, hanya orang yang ada di sekitar kita, ya, tapi juga orang-orang yang lain yang bisa melihat cara hidup kita setiap hari. Karena jangan ya, kita hidup kelihatan kudus ketika kita ada di dekat orang-orang yang mengenal kita, tapi justru kita kelihatan kudis ya, dan orang-orang yang tidak mengenal kita. Ini penting.
1: Iya betul Pak Pendeta, karena itu memang kebanyakan terjadi ya.
0: Iya.
1: Iya. Pak Pendeta ini sebagai orang yang percaya, apakah otomatis langsung menjadi saksi Kristus atau adakah syaratnya?
0: Iya. Kita tahu bersama apa kata Alkitab. Ya, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini penting. Menyangkal diri artinya apa? Meninggalkan kehidupan lama kita. Orang sulit mengakui kesalahannya. Ya. Orang sangat sulit mengakui kesalahannya. Apalagi kalau kesalahannya itu yang dia buat, itu akan berpengaruh pada karirnya, ataupun pada tugas dan tanggung jawab setiap hari. Ya. Saya kasih contoh, Bung Mike. Ya. Ya. Baru-baru ini, ya, ketika saya memimpin ibadah, ya, saya salah membaca bagian tertentu dari pembacaan Alkitab. Ya, dan saya mengakui itu di hadapan jemaat, minta maaf, pendeta juga manusia. Artinya, padahal saya sudah memberi tanda bacaannya, karena bacaannya kan kita sudah catat dan kita sudah buat persiapan. Tapi karena ketutup dengan lenso yang saya gunakan karena waktu itu suasananya sangat panas, ya. Jadi yang saya baca di pasal 2, padahal di pasal 1. Dan saya harus mengaku itu di harapan Jepang. Mohon maaf ya, atas keteliuran ini. Artinya, ya, kalau hal yang benar kita harus berani menyatakan. Ya. Apalagi ketika kita mengakui kesalahan. Ini akan menyenangkan hati Tuhan. Karena tadi syaratnya adalah kita menyangkal diri. Menanggalkan kehidupan lama kita dan kita hidup baru di dalam Kristus. Nah, sering orang kalau mengakui kesalahan, wah sudah jadi. Kagile efek-efek lagi kita mau mengakui. Kagile dapat marah. Ya. Makanya setiap anak-anak, ya, kalau dia bikin kesalahan, ya, anak-anak itu lebih polos, ya. Karena dia bikin salah ini. Iya, mari kita takut mau bilang. Nah, itu anak-anaknya. Mereka orang dewasa ya. Yeah. Kalau misalnya ada kesalahan, dia bisa putar-putar. Ya, oh sebenarnya ini kok begini. Ini kok begini. Nah, itu dia. Ya. Tidak mau mengakui kesalahan. Padahal ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup baru di dalam Kristus, maka kita juga harus bersedia pikul salib. Ini. Jadi kalau ditanya syarat tadi, menyangkal diri dan pikul salib.
1: Menyangkal diri dan pikul salib. Oke. Okay. Baik, sekali lagi pendengar, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp ya, yang ingin bertanya seputar topik tema kita pagi ini. Menjadi saksi Kristus melalui kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 32 ya. Baik, Pak Pendeta, untuk menjadi saksi Kristus ya, mungkin bagi kebanyakan orang ya, mungkin ini merasa terasa berat. Bagaimana untuk mampu menjadi saksi Kristus, Pak Pendeta?
0: Nah, ini menarik ya pertanyaan Bung Mike ya. Ya. Bung Mike, kita perlu melihat ya sebenarnya latar belakang daripada Rasul Petrus. Ya. Ia adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Dalam perjalanan bersama dengan Yesus, Petrus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang lain mengatakan bahwa dia Elia, ya. Ada yang mengatakan nabi yang akan datang lain sebagainya, tapi dia sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kata Yesus, ya itu bukan karena dirimu, tetapi karena kekuasaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Walaupun dia setiap hari bersama dengan Yesus, Bung Mike lihat, ya dia yang mengatakan dia bersedia, dia rela mati, bahkan dia siap dipenjara, tapi pada waktu Yesus ditangkap, di mana Petrus? Dia hanya menyaksikan itu dari jauh, ya. Dan bayangkan, dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan karena kesalahannya itu, ya, Yesus bertanya sesudah Yesus bangkit, ya, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai 3 kali juga dia menjawab sampai menangis bahwa benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Dan pada waktu Petrus tahu, ya, dia pernah melakukan kesalahan, dia mengakui itu di hadapan Tuhan dan merubahnya. Tuhan memakai dia. Ya. Tuhan tidak melihat lagi kesalahannya, Bung Mai. Pada waktu Pentakosta, semua orang berkumpul dan Petrus berkhotbah luar biasa. Semua orang yang mendengar bertobat dan memberi diri dibaptis. Kurang lebih 3.000 orang. Ini luar biasa. 3.000 orang langsung dibaptis. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat latar belakang Petrus dalam kehidupannya yang lama, ya, kita semua akan mengatakan Petrus adalah seorang murid yang menyangkal Yesus. Tapi Yesus bisa memakai dia untuk menyatakan kebenaran. Dan dia menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Ya, bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia bangkit dari antara orang lain. Jadi ini, ya, kita harus mampu menjadi saksi Kristus, ya, lepas dari latar belakang kehidupan kita, Bung Mike. Ya, tetapi ketika kita meminta Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita, maka kita akan dipakai Tuhan lebih heran lagi untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan kita, Bung Mike.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta, ini sudah ada respon melalui line telepon. Shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Alex Palampati.
2: Halo, Pak Pendeta.
0: Nama ini ya.
1: Silakan, Alex.
2: Ya, begini, Pendeta. Memang kita lihat ya, kita Pendeta tuna netra ya.
0: Ya.
2: Kita kalau kita walaupun sudah tidak pernah melihat dengan mata jasmani,
0: tapi bisa melihat ya.
2: Tuna netra punya indra, punya mata hati istilahnya. Begini, Pendeta. Memang menjadi saksi Tuhan itu anak gampang, terancam tuh pendeta jatuh. Petrus saja kan baru pendeta kasih penjelasan tuh, pengikut paling setia sih jatuh. Cuma yang Tuhan beri hikmat yang untuk berpa dia mau sadar cuma melalui ayam kan.
0: Betul.
2: Nah, di sini kita lihat Pak Pendeta ya, kita sebagai tunanetra kita lihat ya, itu apa saksi menjadi saksi Kristus itu bukan cuma mau naik di berdiri di mimbar kemudian menjadi saksi Kristus. Mana melayani orang yang berkekurangan, keterbatasan, itu paling mulia di mata Tuhan. Contohnya kita Mbak Pungmai,
1: iya.
2: Palembang. Seorang di gereja kesen di atas gunung. Kita yang main tua pergi, naik tangga. Main tua ada sedikit kesen gangguan tuh, keseimbang badan.
1: Iya.
2: Ini jemaat cuma lewat 4 orang, cuma duluan ya. Bukan dong mau tolong. Kita di dalam hati, orang bukan mau belas kasihan, mau berharap pada orang. Nah,
1: betul.
2: Kalau memang orang suka ingin menjadi saksi Kristus, yang paling mulia itu anak mau tolong tuh orang yang ingin mencari Kristus untuk beribadah. Seperti itu. Iya kan pendeta? Kalau kita melihat, bukan cuma mau naik di mimbar, mengenai mimbar untuk menjadi saksi Kristus. Memang kalau mau jadi saksi Kristus bukan gampang. Iya kan? Seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Orang sebagai itu mana yang terlalu sekarang kalah? Orang ini cuma hidup sekarang mengucap syukur. Apapun orang hadapi terus mengucap syukur. Tidak mau bergantung kepada manusia. Karena orang kita pikir Tuhan segala-galanya, Tuhan bisa menolong. Karena Tuhan tahu. Tuhan sosial contoh di Alkitab Pak Pendeta ya. Tuhan peduli orang keterbatasan. Bartimeus itu dia berseru.
0: Ya.
2: Tuhan berbalik menolong. Iya kan?
1: Ya.
2: Tuhan itu memberikan contoh. Jangan tinggalkan, jangan hiraukan.
1: Baik.
2: Jangan ini itu tunanetra atau orang berperang. Kira-kira ini
1: terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex ya yang ada di Pal 4. Iya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Pendeta ya.
0: Iya.
1: Ini ya, silakan. Ya.
0: Saya mau katakan bahwa ya, kita sama di Tuhan, Bung Mai. Ini paling ya. Lepas dari keterbatasan fisik kita, ya. Lepas dari apa yang kita miliki, kita sama di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membedakan kasihnya. Yang justru yang membedakan adalah manusia. Yang tadi Pak Elik sudah mencontohkan, ya. Ketika mau ke gereja, ya. Ada kendala untuk ya, jalan naik tangga. Orang hanya mengatakan duluan. Ya.
1: Yeah.
0: Ada untuk menolong ya sebenarnya harus dilakukan. Membantu mereka yang ya, tidak bisa melihat. Nah ini penting. Ada orang hanya mengatakan pengikut Kristus. Tapi hanya di bibir. Ya. Tidak pada praktiknya. Saya mau katakan ini tidak hanya mereka yang mendengar dan menyaksikan, tapi juga untuk saya. Kita semua, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka praktiklah itu dalam hidup kita setiap hari. Dengan menolong dan membantu sesama. Memang, ya, menolong dan membantu sesama kan tidak perlu dipublikasi, Bung Mai.
1: Iya, betul.
0: Agar kelihatan bahwa kita betul-betul menolong. Tetapi ada begitu banyak juga orang baik ya, yang menolong sesama yang tidak dipublikasikan. Dan banyak orang yang tidak tahu. Sekalipun ada juga orang yang menolong dan mempublikasikan. Tetapi yang terpenting adalah kalau Pak Alex memberi contoh dalam Alkitab Bartimeus ya, dia tidak bisa melihat, dia juga adalah seorang pengemis. Ya. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus lewat, dia bertanya, siapa yang lewat itu? Yesus. Dan dia berteriak, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Ya. Orang-orang melarang dia untuk berteriak. Semakin orang melarang, dia semakin kuat berteriak. Dan Yesus mendengar. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mendekati dia. Orang membawa Bartimeus pada Yesus. Dan Yesus bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat. Yang menarik adalah dia menanggalkan jubah lamanya. Dan dia mau hidup baru. Jubah kemiskinannya. Jubah kehidupan lamanya sebagai seorang pengemis. Ini perlu ditanggalkan. Dan pada waktu ya, dia menanggalkan itu dan berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Nah, ini penting buat kita. Bartimeus menjadi contoh dan saksi tentang kekuasaan Kristus. Dan karena itu, betul tadi dikatakan, ya, siapapun, termasuk kita yang tidak melihat, kita juga harus menjadi saksi. Dan itu harus diwujud nyatakan dari tindakan kita. Itu, Bung Mai.
1: Baik, Pak Pendeta, kita ke kanal YouTube ini. Ini dari Om Ali Purnama. Izin Pak Pendeta, bagaimana tips kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat kerja yang majemuk? Banyak rekan-rekan kerja beda agama ataupun keyakinan.
0: Iya. Iya. Ini jawabannya adalah menunjukkan kinerja kita yang baik, Bung Mai. Ya. Dan ketika kita rajin, ya, kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, ya. Bahkan kita mampu, ya, melakukan semua aktivitas kita, tindakan kita itu dengan baik, ya, orang-orang akan melihat Kristus, ya, dari cara hidup kita, cara kerja kita, ya. Ini penting. Ketika kita jujur terhadap apa yang kita kerjakan, kita jujur mengatakan apa yang sebenarnya yang luar biasa, ya, bahkan kita berani, ya, untuk berkata ya dan tidak di atas tidak, orang akan melihat, ya, dari cara kerja kita, cara kita berkata, ya, cara kita bertindak, ya. Karena itu dalam kehidupan setiap hari yang akan menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita, tidak hanya di gereja kita kelihatan baik, ya, tetapi juga di tengah masyarakat, di tengah tugas dan tanggung jawab kita setiap hari, ya, kita juga harus mampu menunjukkan keteladanan itu. Sehingga orang akan mengatakan, iya betul katu, dia memang orang percaya, rajin katu dia masuk gereja, memang katu luar biasa, rajin sekali ibadah dia. Ya, mar kalau misalnya kita rajin ibadah tapi tidak nyata dalam tindakan kita, orang akan bilang, ya, cuma kotek di gereja dia begitu. Mar kalau di masyarakat, ya, nah, itu tetap orang akan menilai. Begitu, Bung.
1: Baik. Baik, Pak Pendeta, ini bagaimana kita membedakan kesaksian pribadi apa yang Yesus lakukan untuk kita secara pribadi dan kesaksian objektif siapa Yesus itu? Bagaimana membedakan?
0: Nah, ini luar biasa, ya. Kesaksian pribadi atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita dan kesaksian secara objektif, ya.
1: Iya.
0: Benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang, Bung Mike, tidak masalah juga kalau kita mau bersaksi tentang Yesus, ya. Karena perjumpaannya adalah pribadi, ya. Banyak orang dia mengalami Kristus, ya, yang luar biasa, dan dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong dia di tengah kesulitan yang dia hadapi. Yang terpenting adalah Kristus yang menjadi utama, ya. Bukan, ya, kebanyakan kan ada orang mau menyatakan bagaimana dia mengalami Kristus, bagaimana Kristus menolong dia, yang pada akhirnya menjadi kesaksian pribadi, ya. Ya. Bagaimana dia bangkit dan punya semangat, betul, ya. Tapi kita harus ingat bahwa yang memberikan kita semangat adalah Tuhan sendiri, ya. Dan kita memiliki kewajiban, ya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan yang terpenting juga, Bung Maik, adalah Kristus yang harus diutamakan. Karena kalau kita mau bersaksi, kurang torang pecerita tuh lebih banyak daripada kesaksian tentang Kristus. Nah, ini juga menjadi tanda awas buat kita. Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan begini, mar, ini kan kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong. Ya. Dan bagaimana Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar ketika tidak ada jalan. Dan itu akan membuat orang yang mendengar menjadi kuat. Aduh, ternyata dia kutek lebih parah dari kita. Ya, kalau kita cuma begini, ya, dia luar biasa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Tapi juga kita perlu militan untuk menyatakan tentang siapa Kristus. Ini penting. Ya. Artinya apa, Bung Mai? Ya. Kita harus menegaskan, mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk saya dan Bung Mai? Ya. Tidak. Tetapi untuk seluruh dunia, kepada semua orang. Bahkan kalau kita baca secara keseluruhan pembacaan ini di ayat 37, bagi kamulah dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Ya. Artinya apa? Kristus, ya, Dia menyatakan keselamatan lewat kematian dan kebangkitan-Nya. Itu untuk semua orang. Dia menawarkan keselamatan kepada kita dan memberikan itu secara cuma-cuma. Ya. Itu hadiah, Bung Mike, Efesus pasal 2.
1: Baik.
0: Dan kita harus mampu menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari, Bung.
1: Oke, luar biasa. Ya baik, Pak Pendeta, ini kita terima respon untuk penelpon yang terakhir ya. Shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Sagai. Ya, mungkin langsung dengan pertanyaannya, Pak Sagai. Karena waktu, ya. Silakan.
3: Oke. Okay. Selamat pagi, Pak Pendeta.
0: Selamat pagi, Pak Sagai.
3: Ya, ini di pembacaan ini kita dapat baca di ayat 36.
0: Ya.
3: Ini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kita masih kurang paham, Pak Pendeta, itu DP kata terakhir itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Apa DP maksud itu, Pendeta?
1: Oke.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon topangan doa karena kita akan mengadakan perjalanan menuju Gorontalo.
1: Oke.
3: Mengunjungi adik ipar yang sakit. Tuntun perjalanan. Itu saja, Pendeta. Pak Maid,
1: ya.
3: Makasih.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Mungkin Pak Sagai sebagai penelpon terakhir kita untuk pagi ini. Ya, bagaimana Pak Pendeta untuk tanggapannya? Silakan.
0: Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, ini apa yang disampaikan ya oleh Petrus yang dia mengutip ya apa yang tertulis. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya, Dia penguasa di surga dan di bumi. Dia memiliki segala sesuatu. Karena Dia yang menciptakan dunia ini. Dan karena itu, Dia juga yang berkuasa atas dunia ini. Kita ingat, Bung Mike, perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya kekuasaannya, Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan ya, dan Kristus adalah kekuasaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan dunia ini. Dia tidak mati untuk selamanya. Tetapi Dia dibangkitkan, mengalahkan maut. Kristus adalah penyelamat dalam hidup kita. Dan Dia Tuhan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Petrus ya, dalam khotbahnya. Tidak ada yang dapat menyamakan ya, Dia dengan yang lainnya. Karena Dia berkuasa atas dunia ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kekuasaannya itu hebat karena Dia sendiri yang menciptakan kita dan Dia sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia dan Dia sendiri yang menyelamatkan kita. Dia yang menolong kita dalam kehidupan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan di setiap saat. Karena kalau dulu ya orang mengenal mengenal Allah yang hidup, yang berkuasa, dan Dia adalah Kristus sendiri. Ya. Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita mengerti, kita pahami tentang kekuasaan Tuhan. Makanya Petrus mengingatkan ya dalam khotbahnya, seluruh kaum Israel harus tahu pasti ya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang hanya melihat kemanusiaannya, ya, tidak melihat kealahannya, ya, karena kemanusiaannya yang luar biasa, ya, dia tidak berdosa dan dia adalah manusia yang tidak berdosa, dan kekuasaan Allah yang luar biasa dinyatakan, ya, dalam kehidupan kita untuk bisa melihat, ya, dan kita harus mampu menjadi saksi dalam kehidupan kita setiap hari. Itu menjadi catatan atau pertanyaan dari
1: Ya. Baik, Pak Pendeta, mungkin ini yang paling terakhir.
0: Ya.
1: Sering kita menjumpai ke apa? Satu hal yang berhubungan dengan dosa, ya. Atau sering kita menjumpai hal-hal yang apa ya? Seperti ketidakadilan. Tetapi kita diam. Apakah kita gagal menjadi saksi Kristus, Pak Pendeta? Ya, mungkin. Jadi,
0: ya. Jadi kalau orang so tahu bahwa itu adalah kesalahan, tapi kita diam, Bung Mike, begitu ya?
1: Iya.
0: Ayah, apakah kita gagal menjadi saksi?
1: Iya.
0: Ya. Orang, coba Bung Mike, mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 17 ya. Orang perlu melihat itu sama-sama, Bung Mike, ya. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan Bung Mike. Ya. Coba saya bacakan ya, Bung Mike, ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Orang sudah tahu bahwa itu kesalahan. Tapi kita tidak mau mengungkapkan itu. Kita berdiam diri. Berarti kan itu perbuatan baik yang sebenarnya harus orang lakukan. Ya. Mengungkapkan itu bahwa ini kesalahan. Berarti apa? Dosa.
1: Dosa.
0: Ya, orang sudah tahu, tapi orang diam. Nah, ada kata begini dan ngomong. Berdusta juga demi kebenaran. Nah. Namanya dusta yang tetap dusta. Gitu ya. Ya. Berdusta juga demi kebaikan. Kadang kan begitu kan?
1: Iya, iya. Betul.
0: Padahal kan itu kalau kita tahu bahwa ini adalah kesalahan, ya, itu adalah salah. Okay. Makanya tidak rugi kita mau katakan, ngomong. Tidak rugi kita percaya pada Kristus.
1: Iya.
0: Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus berani menjadi saksinya dimanapun orang berada. Gitu.
1: Oke, luar biasa Pak Pendeta. Karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pagi ini, mungkin langsung ditutup dengan doa ya Pak Pendeta. Iya, silakan.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih Bapa. Tidak hanya saudara-saudara kami, umat Allah yang hidup dalam perjanjian lama, yang menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi juga kami yang hidup di zaman perjanjian baru. Kami bisa menikmati karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami ditolong oleh Tuhan untuk menyaksikan tentang kebaikan-Mu. Bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa membawa kami pada jaminan keselamatan dan kehidupan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas, secara khusus hamba-Mu, Bu Michael Chia bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Berdoalah kami, Tuhan memberkati Felix, bahkan Pak Sagai yang akan melakukan perjalanan menuju ke Gorontalo, biar tiba dengan selamat sejahtera bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk jemaat Bukit Saitun juga diberkati oleh Tuhan yang mendengar dan menyaksikan. Bapak Yunus Panggemona, Ibu Wilminta Mengendang, Ibu Poluan, bahkan juga memberkati Oma Gong, semua lansia Abraham Sariusendra, ada dalam berkat dan kasih sayang Tuhan, termasuk orang tua Bapak Kanti Panelewe, diberkati olehmu. Makasih banyak Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu, diberkatilah para pemimpin kami. Dijaga dan lindungi bangsa kami ini. Biar kiranya damai Tuhan dan sejahtera Allah menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sendiri yang akan menolong untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama keluarga, tugas dan pekerjaan. Dan pendengar serta pemirsa, dengan demikian saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
5: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
6: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
5: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
7: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
5: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ancia Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
6: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah Ya, itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko. Kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
5: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
7: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin doang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
5: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
6: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Selamat pagi Sobat Budaya, torang kembali lagi di New Normal Pagi Perempat Manado. Saat ini di jam 6 waktu Indonesia Tengah, torang akan hadirkan informasi di seluruh pagi ya, temani dengan Bu Manado pilihan pagi ini. Ya Sobat Budaya, sebagai informasi pertama ya, di mana di Minahasa Selatan, Babinsa Kodim 132 Minahasa Sertu Novi terus melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatannya pada Senin 25 Mei ya. Berdasarkan laporan perkembangan harian, progres pembangunan fisik jembatan ini sudah capai 66%. Jembatan yang sementara dibangun punya panjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter, diproyeksikan jadi akses penunjang mobilitas masyarakat di wilayah setempat. Penetapan pekerjaan ini, personil di lapangan melaksanakan pengecoran balok pilon ya, pilon tepi dekat serta pembuatan bakisting tepi jauh sebagai bagian dari proses konstruksi utama jembatan. Walaupun dihadapkan pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya akhir-akhir ini, termasuk hujan yang sering turun di lokasi pekerjaan, proses pembangunan juga tetap berlangsung dengan pengawasan aparat kewilayahan bersama para pekerja di lapangan untuk pastikan pekerjaan berjalan sesuai tahapan. Dan Pembinsa Sertu Novi juga mengatakan keterlibatan aparat teritorial dalam pemantauan pembangunan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berlangsung aman, lancar, dan tepat sasaran. Dan keberadaan jembatan Perintis Garuda ini menjadi harapan bisa berikan manfaat besar ya untuk masyarakat, terutama dalam memperlancar akses transportasi warga dan mendukung aktivitas ekonomi di Kecamatan Ranoyapo dan wilayah sekitarnya.

0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh, nyapa pasang pak kita.
1: Oh iya, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Setengah aja kita, telepon banyak.
3: Eh, kamu ini cuma minum, yang mau makan kopis.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya, enak. Kafe mie. Sekarang.

Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal dua tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal dua, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jauh, di siawa no.
1: Biasa cuma lihat-lihat di TV. Siapa manusia Ronaldo?

Camat Manado Surabaya Budaya Kawanua masih dengan kegiatan Mapalus nih Sawah Budaya di mana dan Ramil 13210 Sonder Joni memimpin kegiatan kerja bakti bersama anggota Koramil 13210 Sonder. Prajurit Yonif TP 916 Barasakti dan umat Gereja Katolik Hati Kudus di Desa Tonelet, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa pada Sabtu 23 Mei. Kegiatan dimulai dari jam 8 waktu Indonesia Tengah, melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk kolaborasi untuk dukung pembangunan rumah ibadah. Turut hadir dalam kegiatan itu Pastor Ibrahim Ribeiro, perangkat Desa Tonelet, anggota Babinsa Koramil 13210 Sonder, prajurit Yonif TP 916 Barasakti, umat gereja dan masyarakat setempat. Kerja bakti difokuskan pada proses pengecoran ring balok Gereja Katolik Hati Kudus. Seluruh peserta tampak bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan secara gotong royong sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan fasilitas ibadah di desa tersebut ya. Kapten Armi Joni mengatakan kegiatan karya bakti ini adalah bagian dari upaya mempererat hubungan antar TNI dan masyarakat, sekaligus bantu mempercepat pembangunan gereja yang nantinya digunakan umat ya. Kegiatan berlangsung sampai jam 17.02 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personil TNI bersama masyarakat dalam kegiatan bakti ini juga mendapat apresiasi dari umat dan warga desa Tonelet yang turut ambil bagian dalam pembangunan gereja.

0: Hah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan, Sadok Melia.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

0: lagu dari dan diberkati menemani di sudut pagi, dan tentunya masih informasi akan kami hadirkan di Nyirmambi Pagi Salam Budaya. Dan saat ini sudah jam 7, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya telah masuk di pas jam 7.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

keluarga, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai unsur TNI yang turut kasih dukungan di pembangunan daerah. Nah, DP rangkaian acara cukup menarik. Mulai dengan pemutaran film dokumenter yang menampilkan berbagai penghargaan dan prestasi yang sudiraih Kabupaten Minahasa Tenggara. Habis itu, masyarakat disuguhi penampilan lagu-lagu daerah yang tambah semarak suasana. Bukan cuma itu, ada le penyerahan sertifikat penghargaan, pembagian hadiah berbagai lomba, pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur, doa bersama, hingga ramatama yang semakin mempererat tali silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat. Dapelia antusiasme ya warga begitu tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Masyarakat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat sampai kelar kegiatan. Perayaan puncak HUT ke-19 Kabupaten Minahasa Tenggara juga berlangsung aman, tertib, dan lancar. Masyarakat semangat kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan ini adalah bukti sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya terus terjalin untuk membawa Minahasa Tenggara semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-19 untuk Kabupaten Minahasa Tenggara. Semoga semakin maju dan terus menghadirkan pembangunan yang dirasakan seluruh masyarakat.

0: Kerajaan toh. Mm-hmm. Alamnya indah, mm-hmm. budayanya juga unik.
1: Oh iya ya, betul Bim. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
0: Iya betul toh. Selain mm-hmm. menikmati keindahan alam, mm-hmm. kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Mm, iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
0: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Masih dengan informasi sahabat budaya Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid menghadiri kegiatan penyerahan hewan kurban sapi kepada umat Islam di Kota Manado dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dilaksanakan di lapangan Sparta Tikala, Kota Manado pada Senin 25 Mei 2026 kemarin ya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang dan turut dihadiri BKSAUA Kota Manado, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Dan kegiatan itu, sejumlah hewan kurban sapi diserahkan kepada perwakilan umat muslim untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang perayaan Idul Adha. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengatakan, momentum Idul Adha ini menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Sementara itu, Wakil Wali Kota Manado, Pak Richard Sualang, mengapresiasi sinergitas seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penyerahan hewan kurban tersebut. Dia menilai kegiatan ini jadi simbol nyata kerukunan dan keharmonisan masyarakat di Kota Manado yang terus terjaga dengan baik. Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Masyarakat yang hadir pun menyambut positif kegiatan penyerahan hewan kurban tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Sabude, satu lagu dari Spirit dari Kisu Abis ya. Lagu penadu enak yang terumbu dengar pagi ini juga dan mengantarkan orang hingga jam 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya orang kembali masuk di pas jam 8, tentunya masih dengan informasi akan orang hadirkan untuk Anda di Nyiur Melambai Pagi. Jadi si hari ini tetap yang terang terus di perempat Suara Budaya Kawanua.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.